0: atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
2: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
0: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
3: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
0: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
4: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
0: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
5: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi gunung-gunung itu kita.
0: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
2: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
4: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
6: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
0: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
7: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
0: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Unfortunately because I must stay here for the
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reina.

Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Mel Voice dengan Putri Biru baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama untuk Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Untuk selanjutnya mendengar, yaitu mengenai perkembangan barang harga pokok pasar pantauan Rabu 8 Juli 2026 oleh pemerintah kota Tarakan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Diawali dari harga beras ya, beras naga per kilogram yaitu Rp18.000 dari beras naga, kemudian beras lahap Rp18.000, beras nusantara Rp17.000, beras telur emas Rp15.000, beras bulog SPAP Rp13.100, dan beras kita premium bulog Rp15.000. Untuk harga gula, gula pasir kristal putih kemasan Rp20.000, kemudian gula curah Rp19.000, serta gula merah Rp35.000 per kilogram. Minyak goreng Bimoli spesial kemasan 5 liter Rp125.000, kemudian kunci mas 5 liter Rp110.000, Bimoli spesial refill premium 1 liter Rp25.000, Bimoli non spesial refill 1 liter Rp23.000, Fortune kemasan sederhana Rp24.000, kunci mas 900 ml Rp20.500, kunci mas 1 liter Rp23.000, kemudian minyak kita 1 liter di harga Rp15.700 hingga Rp16.000, kemudian Fortune kemasan refill Rp25.000. Selanjutnya itu harga daging sapi segar Rp160.000, kemudian daging ayam boiler Rp43.000, daging ayam kampung Rp100.000 per kilogram, daging ayam beku broiler Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000. Telur ayam boiler sedang per piring Rp58.000, telur ayam boiler Rp2.000 per butir, telur ayam kampung Rp3.000, dan telur bebek Rp4.000 per butir. Untuk merek susu kental merek bendera 1 kaleng 375 gram Rp14.000, dan merek Indomil Rp13.000. Susu bubuk Denko 400 gram Rp53.000, SGM Rp42.500, merek bendera Rp47.400, dan merek Indomil Rp40.500. Untuk harga jagung pipilan dan jagung pecah per kilogram yaitu Rp12.000. Garam kasar 1 kilo Rp10.000, garam halus per boxnya Rp5.000, kemudian tepung terigu ecer per kilogram Rp12.000, kemasan segitiga biru Rp14.000, dan Indomie rasa kari ayam perbungkus Rp3.500. Beralih ke harga cabai merah besar per kilogram Rp50.000, cabai hijau besar Rp35.000, cabai keriting Rp60.000, cabai tiung kapal Rp50.000, tiung kampung Rp60.000, dan cabai rawit hijau Rp90.000. Sementara untuk harga bawang sendiri, mendengar bawang merah Rp45.000 per kilogram dan bawang putih Rp35.000. Kacang hijau Rp35.000, Rp42.000 untuk kacang tanah, kacang kedelai Rp15.000, dan minyak tanah per liternya yaitu Rp16.000. Selanjutnya harga sayur mayur, ketela pohon per kilogram Rp8.000, kentang Rp20.000, kol Rp18.000, tomat Rp20.000, wortel Rp25.000, kangkung per ikat Rp5.000, bayam per ikat Rp5.000, kacang panjang per ikat Rp5.000, sawi sendok per ikat Rp6.000, sawi manis per ikat Rp6.000, sawi putih biasa per ikat Rp6.000, dan sawi putih per kilogram di harga Rp23.000. Terakhir untuk harga ikan, pendengar, kan asin teri kecil per kilogram Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol atau cakalang Rp30.000, ikan kakap merah Rp65.000,
udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000. Demikian mendengar perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Rabu 8 Juli 2026 oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Selanjutnya ada lagu dari Elo featuring Ipang, Berry Senloko dan juga Lala dengan Semangat Baru.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Iya, baik. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI di edisi Rabu 8 Juli 2026. Selamat mengikuti.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya. Hari ini edisi Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Renggita Bayu. Tentunya pada pagi hari ini di Halo RRI kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon di 0821-5320-9845 mengenai mungkin bagi Anda yang punya keluhan ataupun mungkin aduan ya, yeah, mengenai fasilitas-fasilitas umum ataupun pelayanan-pelayanan publik yang dirasa kurang memadai ataupun masih kurang memuaskan ya.
0: Betul.
1: Dapat langsung menghubungi kami di 0821-5320-9845 melalui telepon ataupun WhatsApp ya. Dan juga dapat melalui komentar di channel YouTube kami di RRI Tarakan Official ya.
0: Iya, kita akan coba konfirmasi ya pihak-pihak terkait ataupun narasumber yang berkompeten apapun yang Anda sampaikan ke sini ya. Baik itu permasalahan fasilitas umum ya, seperti penerangan jalan mungkin, jalan berlubang ya, banjir ataupun hal-hal
1: sampah
0: lain
1: ya,
0: sampah yang kira-kira berserakan di mana saja ya, yang memang punya dinas tupoksi ya dari hal tersebut, ataupun yang sementara mengurus mungkin catatan sipil ya, dokumen-dokumen akta-akta ya, yang merasa dipersulit ya, dipimpong dan lain-lain, kita akan bantu ya, kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya untuk bisa minta konfirmasi langsung. Silakan pendengar dan juga pemirsa di 0821-5320-9845.
1: Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kami di Instagram ya, di TikTok juga.
0: Betul.
1: RRI Tarakan Official, kemudian RRI Pro 1 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Tarakan. Karena memang di sana banyak sekali informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ya. Termasuk juga nobar nih Cal.
0: Betul sekali.
1: Nobar ya, nanti akan kami adakan kembali pada tanggal 12 Juli ya.
0: Betul.
1: Ada dua pertandingan kalau nggak salah, dari subuh itu jam 5 sampai nanti juga ada pertandingan kedua di jam 9.
0: Itu sudah masuk semifinal ya.
1: Sudah masuk semifinal.
0: Semifinal. Dan kita mohon maaf juga nih, banyak yang kemarin bertanya apakah tadi malam ya dini hari RRI nobar ya. Ternyata tidak ya.
1: Tidak.
0: Justru kemarin malamnya.
1: Justru kemarin malamnya ya, pas Portugal ya.
0: Portugal
1: main. Iya, jadi untuk memberitahu lagi para pendengar yang mungkin ingin nobar ya, dapat datang ke kantor RRI di tanggal 12 nanti.
0: Iya, silakan bawa keluarga ya, rombongan, komunitas dan lain-lain ya. Kita akan coba jamu Anda, tentunya gratis ya.
1: Ya betul, gratis dan tentunya ada hadiah-hadiah menarik.
0: Betul, dari RRI sudah siapkan hadiah menarik bagi Anda yang ingin datang langsung menonton. Begitupun juga mungkin UMKM ya, keliling yang mau bergabung meramaikan, silahkan yuk ya.
1: Ya boleh.
0: Ya selama masih ada stand atau tempat ya, dan tidak mengganggu ketertiban umum, silakan.
1: Iya, dan juga jangan lupa untuk bagi Anda yang mungkin ingin mencari referensi berita-berita ya.
0: Iya.
1: Langsung saja ke laman atau website di rri.co.id, karena di sana banyak sekali informasi-informasi terbaru, terupdate ya tentunya untuk berita-berita dalam dan juga luar negeri ya. Selain itu juga berita-berita olahraga, tentunya juga update kuliner, terus juga pariwisata dan lain-lain. Langsung saja di rri.co.id.
0: Iya, ya. Baik. Silakan pendengar ingin bergabung di 0821-5320-9845, sampaikan unek-unek Anda ya. Baik terkait permasalahan sosial ya yang ada di lingkungan Anda, mungkin ya keamanan, ketertiban dan lain-lain, silakan ya. Dan juga kami sapa Anda pendengar di Malinau ya, yang ikut merilai di 95,3 MHz ya, silakan juga bergabung bersama kami, sampaikan unek-unek Anda ya, aspirasi, opini ataupun komentar Anda terkait mengenai pelayanan publiknya atau infrastruktur.
1: Iya, kita coba bacakan mungkin satu berita dulu dari rri.co.id/tarakan ya, mengenai imigrasi yang catatkan kenaikan PNBP 6,42% dari sektor visa ya. Jadi di mana Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat kenaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester 1 tahun 2026 atau sebesar 2,8 M ya. Yeah. Dibanding periode yang sama di tahun 2025 yaitu 2,6 M lebih. PNBP dari sektor visa tetap tercatat naik di tengah ketidakpastian kondisi global sejak awal tahun. Direktur Jenderal Migrasi Hendarsam Marentoko menekankan bahwa fokus imigrasi saat ini tidak lagi mengejar kuantitas, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis pada efisiensi. Jadi sepanjang semester 1 tahun 2026 total penerbitan visa tercatat sebanyak 3.924.500, menurun 6,77% dibandingkan tahun 2025 yang mencatatkan 4.209.465 penerbitan. Penurunan signifikan terjadi pada bebas visa kunjungan atau BVK yang menyusut 87,91% dari 438.423 penerbitan pada tahun 2025 menjadi hanya 52.999 penerbitan tahun 2026 pada periode yang sama. Meskipun demikian, penerbitan visa kunjungan indeks C1 justru menunjukkan peningkatan 2,76% dengan 3.829.902 penerbitan dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yaitu sebanyak 3.726.855. Kemudian dominasi kunjungan wisatawan mancanegara masih dipimpin oleh Australia dengan 848.000 lebih kunjungan, disusul dengan Cina 668.000 lebih, India 334.000 lebih, Korea Selatan 202.000 lebih, dan Amerika Serikat 186.000 lebih. Sementara itu implementasi Golden Visa menunjukkan sinyal positif dengan 143 penerbitan ya. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda kunjungi di laman kami di rri.co.id/tarakan.
0: Iya, baik. Kemudian mungkin ada informasi lainnya ya, selain visa, imigrasi, atau paspor. Ini dia dari Bulungan ya. Pendengaran yuk pemirsa, penanganan stunting harus menyeluruh ya, Bupati Bulungan. Jangan andalkan pemerintah saja.
1: Iya.
0: Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan percepatan penurunan stunting tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, lembaga sosial hingga masyarakat harus terlibat aktif untuk menciptakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bulungan Syarwani saat menerima audiensi perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur di ruang kerja Inspektorat Bulungan Selasa kemarin. Menurutnya seluruh program kementerian termasuk BKKBN ya harus berjalan searah dengan RPJMD Kabupaten Bulungan yang menitikberatkan pada pembangunan hijau berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM. Syarwani menegaskan Pemkab Bulungan terus memperkuat upaya pembangunan keluarga dan mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menilai persoalan stunting merupakan isu strategis yang tidak akan selesai jika hanya mengandalkan peran pemerintah daerah. Ia menjelaskan juga strategi penanganan dilakukan secara seimbang melalui intervensi di sektor hulu dan hilir. Di sisi pencegahan, Pemkab Bulungan menggandeng Kementerian Agama untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin melalui kantor urusan agama KUA. Langkah tersebut bertujuan menekan lahirnya kasus stunting baru dengan meningkatkan kesiapan pasangan sebelum membangun keluarga, sekaligus mengantisipasi dampak pernikahan usia dini, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pembinaan generasi muda juga harus diperkuat melalui program Duta Genre yang dilaksanakan setiap tahun oleh BP3AP2KB Bulungan dengan melibatkan perwakilan dari seluruh kecamatan. Pendengaran juga pemirsa ya, kalau di sini kita lihat bicara mengenai generasi ya, apalagi yang mau nikah muda ya. Ya, ini kan memang menjadi salah satu gerbang ya, pintu bagaimana stunting itu bisa muncul ya. Ya, makanya penting harapannya ya lingkungan yang dibentuk ya, apalagi baik itu mulai dari kerjasama tadi yang sudah dijelaskan ke KUA ya. Bahwa ini menjadi atensi ya bagi siapa saja yang ingin menikah muda mungkin.
1: Betul. Gitu ya. Jadi harus memang perlu dipersiapkan terutama umur ya, kalau bisa memang jangan nikah muda ya, memang harus cukup umur juga. Betul. Bagaimana Untuk mengantisipasi tadi bagaimana untuk mencegah stunting ya.
0: Iya, mungkin Anda pendengar dan juga pemirsa ya, di rumah ada yang mau disampaikan ya, atau di menjadi keresahan, bisa ya sampaikan langsung di 0821 5320 9845, atau di WhatsApp kita ya di
1: nomor yang sama.
0: Di nomor yang sama dan di YouTube ya, yang malas untuk dengarkan suara indahnya bisa komentar di YouTube langsungnya di RRI Tarakan Official. Oke, yuk mungkin kita akan break sejenak ya pendengar ya. Ya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar Malinau, dan juga Anda yang menonton kita di YouTube RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya. Silakan sampaikan opini, komentar maupun kritik Anda terkait pelayanan publik, infrastruktur dan lain sebagainya yang tentunya butuh perhatian ya, butuh perbaikan langsung oleh pihak-pihak terkait.
1: Nampaknya sudah ada untuk
0: update cuaca. Ini agak mendung nih ya.
1: Dari tadi malam kayaknya hujan-hujan.
0: Begitupun kemarin dini hari malam ya, kemarin. Berapa hari ini ya? Dini hari hujan-hujan.
1: Hujan lebat.
0: Ini mengganggu orang yang mau nobar di luar rumah.
1: Iya, betul. Jadi bangun juga agak malas juga sebenarnya.
0: Betul.
1: Oke, kita coba hubungin dan telah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Jawa Tarakan. Ada Bang Danu Rahni Aryasta. Selamat pagi Bang Danu.
2: Pagi.
1: Iya, gimana kabarnya untuk pagi hari ini Bang?
2: Baik Mas, baik.
1: Iya, alhamdulillah. Iya. Bang, ini dari kemarin ini hujan terus nih Bang nih, sampai pagi ini pun juga hujan. Yang kemarin juga hujan deras ya, lumayan cukup deras ya. Nah, mungkin bisa di update dulu untuk info cuaca di Kaltara untuk hari ini mungkin.
2: Baik Mas, baik, untuk update terkini kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Utara dan Citra Satelit, untuk wilayah Kalimantan Utara dan Timur terutama di Kabupaten Bulungan kemudian hingga Kota Tarakan, saat ini memang terpantau kondisi cuaca cukup mendung yang mana ada potensi hujan ringan hingga menjelang siang nanti. Kemudian untuk pantauan perkiraan cuaca di kabupaten lain, untuk Kabupaten Bulungan sendiri ada potensi hujan ringan dalam menjelang siang, kemudian ada potensi hujan lanjutan pada malam hari. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan ada potensi untuk hujan ringan hingga hujan lebat pada hari. Kondisi serupa juga berlaku di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tanah Tidul dengan potensi hujan ringan hingga hujan sedang pada malam hari. Kemudian untuk pantauan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Kalimantan Utara hingga lusa besok, di mana untuk hari ini ada potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat di Kabupaten Nunukan, Malinau serta Tanah Tidul. Namun juga kita pantau ada potensi untuk hujan lebat hingga hujan dengan intensitas yang lebih tinggi terutama di dan Kabupaten Nunukan sama pada dini hari itu.
1: Iya. Nah, ini kan hujan tadi itu udah

0: kemudian mereda pada siang hingga sore hari, namun juga ada potensi pembentukan awan hujan pada tanam di dini hari seperti yang terjadi pada kemarin gitu mas.
1: Oke, nah hujan kan juga lumayan cukup kencang, cukup deras nih bang. Nah, apakah juga hujan ini juga mempengaruhi mungkin di wilayah penerbangan nih bang?
0: Baik, untuk kondisi dan saat ini memang cukup berpengaruh terhadap penerbangan, di mana dengan kondisi curah hujan yang cukup lama tentunya akan mengibatkan adanya genangan di landasan pacu, sehingga ini tentu mungkin menghambat terkait adanya aktivitas penerbangan gitu.
1: Iya, berarti adanya potensi mengganggu penerbangan ya. Nah, untuk perkiraan ke 3 hari ke depan potensi cuaca ekstrim apakah ada, dan juga apakah kondisi angin masih aman atau mungkin terjadi angin kencang atau seperti apa nih bang untuk 3 hari ke depan nih?
0: Baik, untuk perkiraan cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan, di mana kita pantau untuk wilayah Kalimantan Utara masih ada potensi hujan dengan hingga hujan lebat hingga lusa besok, di mana untuk esok hari adanya potensi untuk hujan sedang hingga hujan lebat terutama di Kabupaten Malino, Tidung Kabupaten, kemudian untuk lusa dari di Kabupaten Malino, Kabupaten Nusantara. Sedangkan untuk potensi angin ini relatif masih rendah mas.
1: Oke.
0: Kita tetap tahu terhadap adanya potensi kenaikan intensitas hujan, sama pada dini hari.
1: Berarti masih untuk kondisi angin masih tidak ada potensi untuk angin kencang ya bang ya? Iya.
0: Iya.
1: Bang, mungkin juga bisa diupdate untuk di wilayah perairan nih bang. Potensi gelombang tinggi atau seperti apa mungkin di daerah perairan?
0: Iya, untuk potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Kalimantan Utara, terutama dari tanggal 11, di mana kita pantau memang adanya kenaikan ketinggian gelombang. Di mana di perairan menunjukkan ketinggian gelombang bervariasi dari ketinggian 1 meter hingga 2 meter. Kemudian kondisi serupa juga berlaku di perairan Tarakan dan perairan Tanjung Selo dengan ketinggian gelombang relatif lebih tinggi dari sebelumnya dengan ketinggian bisa di antara 1 meter hingga 1,5 meter.
1: Iya. Apakah hal tersebut mungkin bisa mengganggu mungkin bagi masyarakat yang ingin bepergian mungkin dari Tarakan menuju Tanjung Selor, menuju Nunukan ataupun sebaliknya, Bang?
0: Baik. Untuk memang aktivitas perairan ini, beraktivitas di perairan harap mungkin lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu dengan kapasitas lebih kecil, karena tentunya hal ini akan cukup berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya begitu mas.
1: Baik. Mungkin terakhir bang, mungkin untuk himbauan kepada masyarakat mengenai cuaca yang saat ini terjadi mungkin bang?
0: Baik, bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah, pantau terus info terbaru kami, terutama di media Instagram di @bmkg Tarakan untuk mendapat info-info yang info lengkap.
1: Iya. Ya. Gimana Cal?
2: Iya.
1: Ada yang mau ditanyakan lagi?
2: Baik.
1: Itu cukup.
2: Terima kasih Bang Danu atas informasinya ya, sudah ya. Sangat gamblang ya, ya. Ya bagaimana penjelasan kondisi cuaca kita beberapa hari ke depan tentunya.
1: Iya. dan perlu diwaspadai mungkin tadi itu ada sedikit himbauan ya bagi masyarakat.

0: masyarakat yang mungkin ingin beraktivitas di wilayah perairan ya, untuk selalu berhati-hati karena memang ada sedikit kenaikan tinggi gelombang tadi.
1: Betul, iya, terbukti ini yuk ya, kita juga memotret kejadian kemarin ya, di mana cuaca ekstrim ya sebabkan pohon tumbang dan dua titik longsor di Tarakan. Ini datang dari rri.co.id ya, Kota Tarakan, di mana hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dalam durasi lama di Tarakan pada Selasa dini hari kemarin ya, tanggal 7 Juli 2026 menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan melaporkan pohon tumbang berukuran besar terjadi di RT 3 Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tarakan, Yonsep, menjelaskan akibat ukurannya yang besar dan posisi tumbang yang dinilai berisiko tinggi bagi warga sekitar ya, membuat BPBD Tarakan mengerahkan cukup banyak personil untuk menyingkirkan pohon tersebut. Selain pohon tumbang, BPBD Tarakan juga mencatat ada dua laporan tanah longsor di ladang dalam, kemudian juga di daerah pengungsian dan di RT 3 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah. Longsor di ladang dalam ya berdampak pada dua rumah warga akibat adanya aktivitas pemerataan tanah ya atau penimbunan di bagian atas yang memicu erosi hebat saat air hujan mengalir. Sedangkan longsor di Sebengkok ya merusak fasilitas pagar dan memiliki risiko tinggi terjadi longsor susulan. Di mana pasca peristiwa itu tim dari BPBD Tarakan bersama dengan warga setempat telah melakukan penanganan untuk pencegahan longsor susulan. Yonsep mengimbau masyarakat agar tetap siaga dan terus memantau situasi cuaca di Tarakan yang tidak menentu guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, ini pendengaran juga pemirsa ya, memang intensitas hujan beberapa hari terakhir ini terus meningkat ya yo.
0: Ya, betul.
1: Nah, ini kewaspadaan juga harus terus ditingkatkan ya, baik Anda yang beraktivitas di darat, di laut dan juga di udara ya, dan juga sedia payun mungkin kemanapun ya Anda berada.
0: Karena memang lagi hujan-hujannya yang ditarakan ya. Oke, kita coba baca komentar ya yang ada di YouTube ya, dari @ramadan.nur7 ya. Selamat pagi RRI, mau laporan nih, barusan ada ibu-ibu jatuh dari motor di depan GTM karena ada bekas galian tertutup genangan air, segera ditutup. Kemudian ada juga dari @kalimantanpress 8209. Halo RRI, jaringan internet suka gangguan, apa betul?
1: Iya. Nah. Baik, terima kasih ya sudah ada dua yang masuk di kolom komentar kita. Silakan pendengar yang lain ingin bergabung di 0821-5320-9845. Anda bisa sampaikan unek-unek Anda ya, ataupun kritik, masukan ya, terkait mengenai pelayanan umum, fasilitas umum, ataupun hal-hal lain, permasalahan sosial yang kira-kira butuh konfirmasi langsung ya. Silakan, kita akan coba jembatani, kita akan konfirmasi ke narasumber-narasumber yang berkompeten tentunya. Silakan di 0821-5320-9845. Kemudian ada informasi Yudi yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1 Tarakan ya. Ini kayaknya dari Pak Rustam kalau tidak salah fotonya.
0: Ya, kalau dari fotonya.
1: Ya, Ketua KNT ya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Info cuaca di perairan Kaltara saat ini aman terkendali walaupun mendung dan gelap. Nah, di posisi 10 mil laut dari pantai arah timur laut. Terima kasih Pak Rustam ya sudah mengabarkan bagaimana kondisi laut kita. Hati-hati ya. Semoga banyak bawa ikan pulang ya.
0: Tentunya untuk nelayan-nelayan walaupun bekerja di cuaca yang terbilang mungkin agak sedikit mendung dan gelap tadi ya dibilang Rustam, namun tetap aman, namun juga tetap harus hati-hati ya, harus tetap waspada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya,
1: sehat,
0: berangkat
1: amin,
0: dan juga pulangnya, dan juga membawa hasil tangkapan ikan yang banyak.
1: Betul. Kemudian selain Pak Rustam tadi sudah mengabarkan kondisi perairan laut kita, sudah ada yang masuk enggak ini? Yang masuk.
0: Ada lagi dari Panto ya.
1: Panto
0: menyapa halo RRI ya. Kemudian memberikan informasi bahwa menyamarkan warna plat nomor kendaraan adalah tindakan pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Tindakan ini melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Kendaraan tersebut memakai mika biru agar plat dinas mungkin ya, dalam kurung mungkin, agar terlihat hitam.
1: Okay.
0: Memarkirkan, pakai mika biru ya, mungkin untuk menyamarkan warna asli platnya. Kemudian memarkir kendaraan di bahu jalan dalam waktu lama juga melanggar aturan lintas. Parkir liar dapat menyebabkan kecelakaan dan mengganggu kelancaran fungsi jalan. Minibus merah ini sering terparkir lama dan memakan bahu jalan di ruas jalan Sungai Makam. Ya. Oke.
1: Baik, dan ini sudah tampak ya di layar kita ya.
0: Ya.
1: Tapi untuk layar YouTube belum bisa ini ya.
0: Iya,
1: nanti untuk kita coba bagaimana meramu ya. Ya, okay. Kemudian ada foto selanjutnya, ya. Tadi sudah mobil parkir pinggir jalan warna merah. Sekarang pick up ini,
0: pick up yang mengangkut.
1: Ya, kalau kita
0: orang.
1: Lihat ada orang, tiga orang ya itu kalau tidak salah. Tiga orang.
0: Harusnya untuk mengangkut barang,
1: betul,
0: tapi malah untuk mengangkut orang.
1: Iya.
0: Dan kendaraan ini tidak dilengkapi fitur keselamatan penumpang sehingga resiko penumpang terlempar atau cedera fatal atau meninggal dunia akibat kecelakaan atau rem mendadak sangat tinggi. Ditambah lagi nopol, nomor polisinya atau nomor kendaraannya tidak terlihat jelas.
1: Iya, tidak ada plat kendaraan di sana. Jadi kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, ya ini siapa yang akan bertanggung?
0: Ibu ini malah nomor, di belakang.
1: Nomor polisinya mungkin tertutup.
0: Tertutup.
1: Tertutup itu ya.
0: Penahan belakangnya itu bumper belakang.
1: Bumper ya. Iya, ini terima kasih loh Pak Anto sudah aktif ya untuk
0: banyak sekali laporan Pak Anto pagi ini.
1: Melaporkan kita. Iya. Kita juga akan teruskan ini langsung ke pihak lantas ya, untuk segera ditindaklanjuti ya, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada foto keempat ini apa ini? Di link
0: rambu dilarang parkir adalah tanda larangan menyatakan pengendara tidak boleh parkirkan kendaraan di area tersebut. Seolah-olah tak ada tindakan, kendaraan parkir di rambu larangan parkir di Yosudarso seberang Alfa Kampung Baru.
1: Oke.
0: Oh, dia parkir di itu, di parkir di tempat yang tidak boleh parkir. Padahal sudah ada tandanya nih.
1: Sudah ada tanda.
0: Sudah rambunya nih.
1: Dilarang parkir, tetapi tetap parkir begitu.
0: Tetap parkir.
1: Iya, kalau tidak salah ini arah naik ke kantor DPRD ya.
0: Betul.
1: Oke, betul. Dan di sebelah kiri ini gedung dinas-dinas ya.
0: Betul.
1: Jadi memang bicara mengenai parkir kita nih krisis nih kantong parkir di Tarakan. Terima kasih Pak Anto ya yang sudah menyampaikan kondisi jalan ya. Kita coba juga sampaikan ke pihak terkait, mungkin dari dalam hal ini ada Dishub dan juga lantas ya, yang berwenang ya.
0: Betul sekali ya. Terima kasih Pak Anto udah banyak sekali mengirimkan aduan-aduan ya.
1: Nah, bagi Anda juga yang kira-kira lagi di jalan ya, ada yang mau disampaikan, dikeluhkan ya, silakan, ataupun mau ditelepon langsung.
0: Boleh.
1: Di 0821-5320-9845. Masih ada kurang lebih
0: lumayan lama lah.
1: Berapa menit lagi nih?
0: 25 menit.
1: Tidak terasa nanti kalau banyak narasumber yang akan kita. Silakan ya pendengar ataupun di YouTube kita di RRI Tarakan Official.
0: Iya, sebelum lanjut mungkin kita bisa break dulu sejenak untuk pariwara berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
13: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
12: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
13: Tapi, masalah saya lebih penting.
14: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
15: Halo RRI.
14: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
15: Halo RRI.
16: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini di edisi Rabu 8 Juli 2026. Bagi Anda yang mungkin memiliki keluhan ataupun aduan-aduan mengenai infrastruktur ataupun pelayanan-pelayanan publik yang dirasa masih kurang, bisa dapat menghubungi kami di 082153209845 ya. Di WhatsApp ataupun telepon di nomor yang sama ataupun juga dapat berkomentar di YouTube kami di RRI Tarakan Official. Jangan lupa juga untuk follow di media sosial kami di Instagram dan juga TikTok di RRI _ Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Tarakan ya. Dan ada juga kembali masuk nih channel untuk di komentar YouTube ya, sepertinya di YouTube di @kamarullah Jamal ya. Apa korban longsor bisa menerima bantuan pemerintah? Seperti apa mengurusnya?
1: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Kamarullah Jamal. Iya, biasanya harus melapor ke pemerintah ya. Pemerintah lapisan terkecil di masyarakat itu yuk ada RT.
0: RT dulu.
1: Iya, betul. Harus melapor ke RT tentunya.
0: Mungkin RT nanti akan teruskan.
1: Betul, ke mungkin kelurahan, kecamatan, dan lain-lain ya.
0: Akhirnya ke dinas-dinas terkait.
1: Iya, terima kasih Pak Kamarullah. Kita akan coba juga pastikan ya. Nanti coba kalau kita bisa tembus ya, kita akan konfirmasi ke beberapa pihak hari ini.
0: Iya.
1: Dan juga pemirsa dan pendengar ya, kita coba update kembali ya informasi yang ada di rri.co.id. Ini terkait mengenai dugaan korupsi yuk, ya, Benuanta Fest 2025, 20 bundel dokumen disita oleh Kejaksaan Negeri Bulungan ya. Baik, ini dia informasinya dari Tanjung Selor, pendengar pemirsa ya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Bulungan menyita 20 bundel dokumen dari kantor Dinas Pariwisata Dispar Kalimantan Utara dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan event Benuanta Fest 2025. Penyitaan dilakukan setelah tim penyidik menggeledah ruang staf dan bendahara Dispar Kaltara ya Selasa kemarin, di mana penggeledahan yang dipimpin oleh tim penyidik tindak pidana khusus berlangsung sekitar 3 jam mulai dari pukul 14.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh dokumen yang diamankan diduga berkaitan dengan pelaksanaan Benuanta Fest 2025 dan akan dijadikan barang bukti untuk mendalami dugaan penyimpangan anggaran. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasi Pitsus Kejari Bulungan R. Roharca Dwi Putra mengatakan penyidik mengamankan sekitar 20 bundel dokumen yang masing-masing berisi berkas ya, di mana menurutnya proses penggeledahan ya berjalan lancar karena pihak Dispar Kaltara bersikap kooperatif dan langsung menyerahkan dokumen yang diminta penyidik. Dan kemudian Joharca menjelaskan dokumen yang telah disita akan dianalisis dan dicocokkan dengan keterangan para saksi untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Iya, ia juga mengungkapkan penyidikan perkara ini telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2026. Dari hasil pendalaman sementara, penyidik menemukan indikasi awal adanya dugaan double budgeting, laporan fiktif, hingga pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oke. Kemudian di sini ya, Kejari Bulungan menegaskan penyidikan akan terus berlanjut untuk mengumpulkan alat bukti dan memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Benuanta Fest 2025. Ya. Hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun pemeriksaan terhadap dokumen yang telah disita serta pemanggilan sejumlah saksi akan terus dilakukan untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan tersebut. Oke. Ini menjadi menjadi catatan bersama yuk ya. Ini juga menjadi evaluasi ke depan bagi event-event besar ya, tentunya baik itu skala lokal regional Kaltara ya, ataupun kegiatan lainnya ya, bahwa dalam menjalankan sesuai perencanaan ya itu harus betul-betul bisa akuntabel ya,
0: transparan
1: dan juga sesuai peruntukannya. Nah, jangan sampai berbeda ya antara apa yang sudah direncanakan dengan apa yang dibeli mungkin begitu, apa yang dialokasikan. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi temuan-temuan itu.
0: Ya. Dan iya. Dia tadi kasusnya masih bergulir ya?
1: Masih betul, masih bergulir, pendalaman dan belum ada tersangka. Dan betul. Ini tentu kalau kita lihat secara dampak kegiatan, kegiatan ini sangat positif yuk.
0: Sangat ya. Positif sebenarnya.
1: Apalagi Benuanta Fest ini ya, di mana salah satu ajang yang ditunggu-tunggu
0: agenda
1: sih.
0: Agenda rutin
1: ya.
0: Tahunan.
1: Betul, kaula-kaula muda yang banyak sekali event di dalamnya ya, mulai dari musik, seni, tari, dan lain-lain sebagainya.
0: Meriah sebenarnya dan betul. Juga sangat positif. Oke, kita mungkin coba bergeser ke informasi berikutnya, Cal, di mana Sekolah Rakyat Ekspansi ke Jenjang SMA dan Rekrutmen Guru Baru PPPK atau P3K ya.
1: Iya.
0: Jadi tahun ajaran baru membawa penyegaran bagi Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan. Jika pada periode sebelumnya sekolah ini hanya mengakomodir jenjang SD sampai SMP, maka kini jenjang SMA resmi dibuka dengan menyiapkan kuota 90 siswa untuk 3 rombongan belajar atau kelas. Proses masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk ketiga jenjang tersebut direncanakan akan berjalan serentak, meski teknis pelaksanaannya akan dipisah berdasarkan tingkat sekolah. Nah, jadi terkait pemenuhan tenaga pendidik khususnya untuk jenjang SMA yang baru dibuka, kemudian Susan ya, salah satu pengajar yang membeberkan bahwa proses rekrutmen sedang berjalan di bawah kendali langsung Kementerian Sosial atau Kemensos Pusat. Dan saat ini sedang masa perekrutan untuk guru P3K dan tenaga kependidikan atau TENDIK khusus sekolah rakyat, dan prosesnya sedang menunggu jadwal seleksi komputer asistes atau CAT. Jadi berapa total kebutuhan atau jumlah guru yang akan ditempatkan di Tarakan, pihak pusat yang mengatur, dan dari sekolah rakyat Tarakan tinggal menerima distribusi guru yang lolos seleksi. Selain penambahan jenjang SMA, Sekolah Rakyat Tarakan juga tengah mempersiapkan fasilitas fisik baru. Gedung sekolah yang baru saat ini masih dalam proses pembangunan ataupun sedang proses berjalan. Dan pihak sekolah berharap tahun ajaran baru sudah bisa menempati fasilitas tersebut. Mengenai kepastian tanggal kepindahan permanen serta jadwal resmi MPLS, manajemen sekolah masih menunggu keputusan dari kepala sekolah yang saat ini sedang berada di Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi. Namun target awal untuk MPLS sebenarnya dikondisikan hingga akhir Juni kemarin.
1: Iya.
0: Namun untuk tanggal pastinya dari pihak Sekolah Rakyat Tarakan masih menunggu kabar dari kepala sekolah yang sedang rapat agenda ini di Jakarta.
1: Iya. Baik, tentu ini agenda terpusat yuk ya, di mana seluruh sekolah, kepala sekolah, sekolah rakyat dikumpulkan ya. Oleh pemerintah pusat biar sejalan ya, apa yang menjadi cita-cita ya, apa yang menjadi tujuan sebelumnya ya, bahwa tujuan dari terbentuknya sekolah rakyat ini bisa masif ya, dari pusat hingga daerah. Iya, kita tunggu aja terus perkembangannya ya, pendengar, dan juga mungkin bagi Anda yang punya catatan ataupun keluhan ya, ataupun opini, silakan ya. Kita sudah banyak bicara mengenai tadi ada visa ya, kemudian ada korupsi, kemudian ada stunting sampai dengan sekolah rakyat. Silakan ya, mungkin Anda ya punya catatan tersendiri di 0821 5320 9845. Oke. Kemudian apa lagi event yang baru-baru saja kita gelar ini yo ya?
0: Ada Irau Tengkayu ke-15 ya, event tahunan di Yuta Tarakan ini. Penggerak pariwisata dan kebanggaan Kaltara ya.
1: Iya.
0: Jadi festival budaya Irau Tengkayu ke-15 yang diadakan di Kota Tarakan kembali digelar dengan menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata sekaligus kebanggaan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kaltara memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak atas konsistensi pelestarian budaya ini yang telah dipelihara sejak tahun 1995. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat di tengah modernisasi. Wakili Gubernur Kaltara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltara, Sanusi, menyampaikan bahwa festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah. Selain itu, agenda tahunan ini sukses menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Sanusi juga menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam mengemas tradisi ini. Ia berharap pemuda daerah dapat memanfaatkan kreativitas digital dan seni pertunjukan agar warisan luhur suku Tidung tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Ya. Dia juga menambahkan bahwa nilai-nilai agung yang terkandung di dalam festival ini harus terus tertanam kuat dan diimplementasikan secara nyata melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Festival Iroh Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapatkan pengakuan luas, dan event ini ditargetkan mampu bersinar baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada akhirnya, sinergi yang kuat dalam penyelenggaraan festival ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata. Momentum ini diharapkan dapat memperkokoh persatuan, merawat persaudaraan, dan membawa nama baik provinsi Kalimantan Utara ke kancah dunia.
1: Betul sekali ya.
0: Event tahunan.
1: Betul.
0: Andalan, ya. Ini diadakan di Tarakan tanggal berapa kemarin, Chan?
1: Iya, sini kalau tidak salah tanggal 4 ya. Tanggal 4, 5, 6. Pas kita masih di Nunukan ya.
0: Ya, tanggal 5 Iraunya.
1: Iya, tanggal 4 kalau tidak salah ada pawai dulu yuk.
0: Pawai
1: keliling Tarakan.
0: Tanggal
1: ya.
0: 5 Iraunya ya.
1: Iya,
0: atau Iraunya. Puncaknya ya.
1: Betul.
0: Acara puncaknya tanggal 5.
1: Nah, ini sekedar informasi juga yuk, selain pesta pesisir yang dinamakan Iroh Tengkayu, suku Tidung kita di Tarakan juga punya pesta lainnya yang tidak kalah. Ada namanya Dumut yuk.
0: Oh, ya,
1: okay. Dumut itu pesta bagi Tidung darat ya, suku Tidung yang bermukim di darat. Jadi ada juga tuh pestanya, tidak kalah meriah yuk. Dan itu biasanya digelar di Selumit ya, di daerah Selumit, Kota Tarakan.
0: Oke.
1: Nah, ini tentunya di sana berbagai macam khas mirip-mirip Iraw juga ya. Cuma karena kalau Iraw itu kan di pesisir tuh, Tidung pesisir. Ada banyak makanan khas Tidung ya, tentunya kuliner, kemudian ada tradisi-tradisi lainnya mungkin ya, yang disiapkan tarian ya, nyanyian dan lain sebagainya. Ya. Tapi karena memang kita fokus di Iraw kemarin, ini Iraw juga yang sering ya mendatangkan penonton atau
0: wisatawan
1: luar negeri ya, yang datang baik itu lokal Tarakan ada, Kalsekaltara juga ada yuk ya, di mana juga kalau tidak salah ada beberapa tamu-tamu istimewa yang hadir ya, baik itu selain dari Sabah Malaysia ya, ada juga Bupati Malinau ya yang datang langsung ya untuk menonton Iraw. Dan memang sebelumnya ya dispil oleh pemerintah Kota Tarakan yuk, Iraw yang biasanya digelar di mungkin di bulan Oktober atau akhir-akhir tahun sengaja dimajukan ya, sehingga dipilihlah di bulan ini yo, di bulan Juli. Juli. Di mana memang kalau tidak salah di bulan Oktober itu yang biasanya ada Iraw. Itu juga bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun kabupaten lain. Jadi kalau di daerah lain itu ada juga tuh event-event budayanya ya, ada juga. Biar tidak saling tabrakan, ternyata ini sudah dibahas juga ya lebih lanjut, baik itu antar pihak pemerintah kabupaten kota yang ada di Kaltara, biar mereka bisa saling mengunjungi saat ulang tahun yuk.
0: Ya, biar nggak numpuk ya.
1: Betul. Kalau nggak salah di Bulungan juga namanya mirip-mirip, ada Birau, Birau kan tidak salah, di Malinau juga, di KTT juga ada Iraw, Birau.
0: Tenggarong juga.
1: Juga namanya sama ya.
0: Sama.
1: Sama ya.
0: Iraw.
1: Iraw namanya. Ini tentu menjadi daya tarik tersendiri ya yo. Nah, biar lebih akrab, biar lebih apa, mengenal ya satu sama lain, dipertemukan di event budaya ini. Iya, baik. Pendengaran juga pemirsa ya, kurang lebih masih ada 2 menit ini
0: yo.
1: Silakan satu penelpon yang ingin bergabung 0821-5320-9845 ya. Bagi Anda ingin menyampaikan unek-unek Anda ya terkait mengenai fasilitas umum ya ataupun pelayanan publik, silakan ya. Kita akan coba konfirmasi ke pihak-pihak terkait. 0821-5320-9845. Baik, yuk kita sudah terhubung bersama dengan Kanit Kamsel atau Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan, ada Ibda Prianti Ningsi Nasir. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Iya, ini baik. Ibu Prianti berarti ya.
2: Boleh dipakai pipit. Pak.
1: Oh, biasa dipanggil Bu Pipit. Ya, baik. Izin Bu Pipit, ada beberapa foto ya yang sudah masuk ke kami melalui WhatsApp.
0: Keluhan-keluhan dan
1: keluhan-keluhan warga, ya. Baik itu yang parkir sembarangan, kemudian parkir di rambu dilarang parkir, kemudian juga plat nomor yang ditutup dengan mika berwarna. Ini seperti apa dari lantas, mungkin ada himbauan sekaligus penekanan, silakan Bu Pipit.
2: Selamat pagi Bapak, kami Priatining Sinastir dari Satlantas Polres Tarakan berkenan menjawab beberapa pertanyaan permasalahan lalu lintas, terutama perihal aturan mengenai, kami mulai dari beberapa kami perhatikan para pengendara pickup Bapak memuat sebuah atau orang gitu ya Pak ya, seharusnya adalah barang.
1: Betul.
2: Secara ilmu keselamatan dalam berlalu lintas pastinya tidak aman Bapak, kemudian berbahaya bagi pengendara dan penumpangnya. Adapun diatur pada pasal 137 ayat 4. Sehingga kami menyarankan kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan pickup, jika ingin membawa orang sebaiknya menggunakan penutup nih Pak. Ditutup dengan menggunakan penutup yang sesuai. Namun secara peruntukan memang mobil pickup ini digunakan hanya untuk barang Pak, angkutan barang. Kemudian untuk plat nomor, kami juga beberapa kali mendapati masyarakat yang menggunakan mika tertutup bahwa peruntukannya untuk plat nomor ini di pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, yaitu identitas sebuah kendaraan nih Pak, ketika mengalami kecelakaan lalu lintas ataupun menjadi korban kecelakaan lalu lintas, kami akan kesulitan ataupun pelaku yang menutup nomor kendaraan dengan mika-mika yang plat nomornya tidak terbaca. Sehingga kami menyarankan kepada seluruh pendengar setia Radio RRI Kota Tarakan untuk tertib berlalu lintas dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan demi keamanan dan keselamatan pada saat berkendaraan. Kemudian bagaimana ketika masyarakat yang parkir tidak pada tempatnya? Contohnya saja ada rambu parkir namun si pengendara tersebut berhenti. Itu ada di pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas bahwa mengatur bahwa setiap orang yang melanggar aturan lalu lintas atau rambu itu bisa dikenakan tilang Pak. Namun sementara kami Satuan Lalu Lintas lebih mengedepankan
1: humanis
2: Pak. Baik. Dalam arti ketika ada pelanggaran, kami akan melakukan peneguran secara lisan. Ketika melakukan pelanggaran lagi, kami akan melakukan peneguran secara tertulis.
1: Baik.
2: Besar harapan ini dari langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Lalu Lintas, peneguran secara humanis, masyarakat Kota Tarakan bisa lebih tertib berlalu lintas nih Pak. Di samping itu juga kami melaksanakan penilangan melalui ETLE Pak, atau tilang elektronik. Besar harapan kami Satuan Lalu Lintas sukses dengan adanya masyarakat yang tertib berlalu lintas.
1: Amin.
2: Karena ketika masyarakat itu tertib Pak, setidaknya kita pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman datang berkendaraan aman dan pulang dengan selamat Bapak.
1: Baik, terima kasih Bu Pipit atas informasi dan juga waktunya sudah menjelaskan ya bagaimana masyarakat kita, pendengar kita yang masuk ke Halo RRI pada pagi hari ini. Salam sehat, kembali bertugas kembali.
2: Terima kasih Bapak, salam sehat untuk seluruh RRI Tarakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, wawancara bersama dengan Kanit Kamsel ya, Lantas Polres Tarakan tadi mengakhiri Halo RRI kita pada pagi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Di belakang meja operator ada pengarah acara Reni Octavia bersama dengan Andre. Kemudian juga ada Bung Pinar, ada Kezia di multimedia bersama Anas. Kemudian ada juga Bung Akbar di operator. Saya nih Muhammad Rizal.
0: Saya Regita Bayu pamit undur diri, sampai jumpa di Halo RRI edisi berikutnya.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo-halo, jumpa lagi bersama saya Agus Mulana di siang hari ini untuk edisi Rabu ya, 8 Juli 2026. Dan seperti biasa kami akan sajikan program regular kami di siang hari ini, mulai dari inspirasi kita yang akan kami siarkan di pukul 11 dengan tema di siang hari ini ada sinergi lokal dampak global. Dan juga pendengar, kami akan sajikan juga sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang akan kami siarkan untuk Anda di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar tidak ketinggalan sajian informasi dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan ada sajian lagu dangdut ya, seperti biasa di pukul 13.30 dalam segmen Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, sejumlah informasi juga akan kami sajikan untuk Anda, tentunya dengan sajian lagu-lagu yang akan menemani istirahat ataupun aktivitas siang hari Anda. Baik, lagu berikutnya untuk Anda pendengar menemani aktivitas siang hari ini dari miliknya Denny dan Didan dengan Hanya Dirimu.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Mendengar Monsin di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Bulungan pendengar menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, di mana seluruh pemangku kepentingan mulai dari dunia usaha, lembaga sosial hingga masyarakat harus terlibat aktif untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Bulungan Syarwani saat menerima audiensi perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat Inspektorat Bulungan pada Selasa kemarin 7 Juli 2026. Menurutnya seluruh program kementerian termasuk BKKBN harus berjalan searah dengan RPJMD Kabupaten Bulungan yang menitik beratkan pada pembangunan hijau berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM. Dan pendengar, Syarwani juga menegaskan Pemkab Bulungan terus memperkuat upaya pembangunan keluarga dan juga percepatan penurunan prevalensi stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Dan ia menilai persoalan stunting merupakan isu strategis yang tidak akan selesai jika hanya mengandalkan peran dari pemerintah daerah. Dan juga pendengar, ia menjelaskan strategi penanganan dilakukan secara seimbang melalui intervensi di sektor hulu dan hilir. Dari sisi pencegahan, Pemkab Bulungan menggandeng Kementerian Agama untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin melalui kantor urusan agama. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Dengan masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dari Tanah Tidung ada informasi pendengar di mana tidak adanya jembatan timbang menjadi kendala pengawasan angkutan tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Tanah Tidung. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Tidung, Arif Prasetyawan, menyebut bahwa hal ini karena fasilitas jembatan timbang tidak ada dan perusahaan memiliki peran besar dalam memastikan muatan truk sudah sesuai dengan ketentuan. Dan pendengar, menurut Arif, keterlibatan perusahaan sangat penting agar distribusi perkebunan sawit tetap berjalan tanpa berdampak terhadap fasilitas umum. Perusahaan didorong untuk menyusun pola operasional yang lebih efisien sehingga aktivitas pengangkutan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti siaran berjaringan Korus 8, inspirasi kita, sinergi lokal, dampak global.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Kita jumpa kembali dalam acara inspirasi kita, inovasi program berjaringan, program 1 di Kornus 8 Banjar Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Dan siaran inspirasi kita diselenggarakan setiap hari Rabu di minggu kedua setiap bulannya pendengar dan pemirsa. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026, saya Aminuddin dari RRI Palangkaraya, senang sekali kami bisa kembali menemani Anda dalam obrolan yang penuh inspirasi di hari ini, yang mana kita mengangkat tema tentang sinergi lokal dampak global. Tema yang mengajak kita semua untuk melihat bahwa sebuah langkah kecil di lingkungan sekitar kita itu bisa dilakukan bersama-sama, ternyata mampu memberikan dampak jauh yang lebih besar tentunya, mulai dari membangun usaha bersama, memperkuat UMKM, dan menciptakan lapangan pekerjaan, hingga membawa produk lokal menembus pasar nasional, bahkan internasional. Nah pendengar, untuk membahas tema ini telah ada dua narasumber inspiratif kita. Namun kita sapa dulu yang dari Palangkaraya, telah bersama kita ada Muhammad Faisal selaku Ketua Divisi Fun and Hobby Komunitas Tangan di Atas atau TDA. Kita sapa dulu, halo selamat siang Bang Muhammad Faisal.
2: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya Bang Faisal?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wah luar biasa, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 ya. Ini didengar juga sama rekan-rekan kita dari RRI lainnya di Kornus 8 hari ini Bang. Semoga siap, bisa menginspirasi banyak orang dan juga memberikan semangat bagi orang di luar sana di hari ini begitu ya Bang Faisal ya. Siap. Dan tentunya juga ini adalah sebuah komunitas yang dikenal aktif membangun jejaring dan semangat kewirausahaan di Indonesia, betul Bang?
2: Betul.
1: Wah luar biasa sekali. Dan tentunya juga pendengar, kita akan menyapa juga selain dari kota Palangkaraya, di sana ada rekan saya Bang Agus Maulana di RRI Tarakan. Halo Bang Agus.
3: Halo, selamat siang Amin. Ya, ya. Apakah mendengar suara kami?
1: Ya ada. Gimana Bang Agus kabarnya?
3: Kabar sehat dan cuaca di sini lagi mendung Amin.
1: Waduh, iya. Palangkaraya nih, Palangkaraya cetar membahana.
3: Cetar membahana, kebalikannya ya.
1: Bang Agus, iya. Di sana ada Ibu Nurhikmah SPIM, PSI, MSI ya.
3: Iya. Iya, di sini ada Ibu Nurhikmah ya, SPIM, MSI, dan beliau dari founder UMKM Rumah Ratu Industri di Tarakan. Boleh disapa Bu Rahma?
4: Halo teman-teman RRI di Kota Tarakan dan Palangkaraya. Salam kenal semua.
3: Iya, itu dia Amin, narasumber kita di siang hari ini dari perwakilan Kota Tarakan.
1: Baik, Ibu Nurhikmah, siap untuk berbagi inspirasi Ibu Nurhikmah ya?
4: Ya, siap.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih juga Bang Agus Maulana dari RRI Tarakan.
3: Baik.
1: Selanjutnya kita juga dari RRI Samarinda, ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda. Iya, Ria Arda.
5: Iya, iya. Halo, selamat siang rekan Amin.
1: Selamat siang, gimana kabarnya Ria Arda?
5: Kabar saya dan kawan-kawan baik-baik saja dan cuaca sangat cerah dan panas sekali untuk Samarinda kali ini rekan Amin.
1: Sama dengan Palangkaraya kali ini Ria Arda. Wah luar biasa. Siap menyimak ya Ria Arda ya?
5: Pastinya rekan Amin.
1: Wah terima kasih Ria Arda. Selanjutnya saya juga menyapa rekan saya dari RRI Nunukan, ada Rusdi Mursalim. Baik, Rusdi Mursalim, apakah mendengar kita?
6: Sini, dengan Angel di sini, oh, Amin.
1: Angel,
6: iya.
1: Kenapa? Bang Rusdi ada apa? Bang Rusdi jadi diganti jadi Angel nih.
6: Bang Rusdinya nanti dina sore.
1: Oh alah, gimana Angel kabarnya Angel?
6: Kabar baik, cuaca hari ini agak-agak mendung nih.
1: Wow, sama kayak Tarakan berarti ya? Ya satu
6: Oh, sama ya.
1: Oke, siap menyimak ya,
6: Baik.
1: Angel.
6: Oke.
1: Oke, terima kasih Angel. Selanjutnya saya menyapa rekan saya dari Banjarmasin, ada Faiza. Halo Faiza, selamat siang.
7: Halo Amin, selamat siang.
1: Wah, gimana kabarnya Banjarmasin nih?
7: Banjarmasin lagi mendung sekarang Amin.
1: Wah, sama berarti sama Tarakan ya, sama juga
7: iya.
1: Nunuk. Baik Faiza, siap menyimak ya untuk inspirasi kita di hari ini.
7: Siap, amin.
1: Baik, terima kasih rekan Faiza. Pendengar dan pemirsa, nanti kita akan berbincang dengan narasumber dan juga Anda bisa berpartisipasi dengan menghubungi di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123 untuk bertanya ya. Dan siaran inspirasi kita ini dapat Anda simak di FM 95,9 dan YouTube RRI Palangkaraya Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya baik pemirsa dan pendengar kita di program Inspirasi Kita, tentunya di hari ini tepatnya 8 Juli 2026 kita mengangkat tema sinergi lokal dampak global. Kita diskusi dulu dengan narasumber kita yang ada di Palangkaraya di hari ini, yaitu Bang Faisal. Biasanya dipanggil Bang Fai katanya ya.
1: Bang Fai.
0: Bang Fai. Yeah. Wah, gimana Bang Fai aktivitas baru-baru ini? Lancar?
1: Alhamdulillah, sangat lancar.
0: Wah, luar biasa sekali. Bang Fai, yeah. Ini terkait tema kita sinergi lokal dampak global. Kita pengen tahu dulu nih, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, apa itu komunitas tangan di atas dan bagaimana kiprahnya di Palangkaraya saat ini, Bang Fai?
1: Baik, komunitas tangan di atas itu adalah komunitas pengusaha terbesar di Indonesia, mm-hmm. yang berdiri sejak tahun 2006, mm-hmm. 20 tahun dengan jumlah member 62.000 di 119 daerah dengan visi TDA menjadi komunitas pengusaha terkebuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Di mana anggota-anggotanya didorong untuk saling berbagi pengalaman bisnis, saling membuka jaringan, saling menjadi mentor juga, dan berkolaborasi menciptakan peluang usaha, membangun ekosistem ekonomi yang sehat.
0: Oke, ini cukup menarik ya Bang Fai. Yeah. Ya, kalau kita ngomongin tentang nama ya, yeah. tangan di atas. Ini seakan kayak sodakoh gitu Bang. Gambaran saya ya.
1: Yeah.
0: Kenapa jadi namanya tangan di atas Bang? Atau mungkin ada inspirasi kah? Tapi bergelutnya malah di bidang wirausaha begitu Bang.
1: Oke, okay, baik. Kemarin saya waktu di acara PWN di Jakarta, kebetulan ketemu foundernya langsung, yeah. ya salah satu foundernya tangan di atas atau TDA. Beliau tujuannya membuat TDA atau tangan di atas ini seperti pengalaman beliau sendiri, punya usaha dulunya tapi sempat bangkrut, terus juga membentuk komunitas bisnis, komunitas usaha, dan di situ mereka belajar saling memberi pengetahuan tentang bisnis yang sudah mengalami gitu ya. Iya. Jangan sampai mengalami yang usahanya berhasil dan juga usahanya yang belum berhasil. Nah, okay. di situ makanya mereka niatnya memberi. Makanya okay. Namanya tangan di atas.
0: Tangan di atas. Betul. Memang niatnya saling berbagi.
1: Saling gitu. Berbagi.
0: Berbagi enggak cuma dalam bentuk uang atau materi,
1: modal,
0: tapi bisa juga ilmu begitu ya,
1: pengalaman nah, bisnis gitu.
0: Nah, mengapa komunitas ini menjadi wadah yang penting bagi para pelaku usaha maupun calon wirausaha begitu, Bang?
1: Iya, seperti tadi yang saya bilang, banyak pengusaha gagal bukan karena produknya jelek gitu ya, tetapi karena merasa berjalan sendiri, kurang pengetahuan, minim jaringan atau kehilangan semangat ketika menghadapi tantangan. Nah, disinilah peran komunitas menjadi sangat berarti. Pertama, komunitas adalah tempat belajar. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalami semua kesalahan sendiri. Pengalaman para pelaku usaha yang sudah lebih dahulu berhasil maupun pernah gagal menjadi pelajaran yang sangat berharga.
0: Oke. Gitu, Bang. Baik, Bang. Ya. Kalau dilihat di sini ada nilai gotong royong dong, Bang.
1: Betul.
0: Ya. Jadi saling bahu-membahu begitu ya. Nah, nilai gotong royong yang paling terasa dalam aktivitas komunitas TDA yang abang rasakan saat ini itu gimana tuh bang?
1: Nah di sini kita gotong royong itu tadi pertama berbagi ilmu tentunya, terus juga pengalaman dan kesempatan, selalu menghitung keuntungan pribadi. Justru ketika budaya saling membantu tumbuh seluruh ekosistem kita berkembang. Nah di TDA kami juga sering mengatakan bahwa kompetitor bisa menjadi kolaborator ya. Misalnya dua pengusaha di bidang yang sama, tidak harus saling menjatuhkan. Mereka bisa berbagi pengalaman, mengerjakan proyek bersama, atau bahkan saling melengkapi ketika ada pesanan dan jumlah besar, dalam jumlah besar seperti
0: oke,
1: itu.
0: Oke, saling melengkapi ya. Kalau sama satu apa namanya usahanya
1: satu
0: makan
1: usaha,
0: gitu ya,
1: ya
0: kurang ditambahi sama rekan lainnya ya.
1: Ya.
0: Apakah tidak ada kekhawatiran gitu Bang kalau kita ngomongin tentang bisnis gitu?
1: Ya.
0: Oh ini ideku dicomot nih di sini gitu kan, yang namanya juga komunitas toh, kita sharing atau segala macam. Nah ini bisa diambil begitu, terus klien to klien persaingannya malah jadi semakin ketat di situ atau seperti apa tuh Bang iklimnya di TDA itu sendiri?
1: Nah, kalau kita sih bukan mengarahnya ke situ ya, karena di sini kita niatnya berbagi, otomatis mungkin nanti pasti kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Okay. Jadi dengan berbagi pengalaman atau pengetahuan tadi di dunia bisnis, insya Allah itu pasti akan mendapatkan lebih malahan.
0: Oke, okay. Ini kan kita ngomongin tentang sinergi lokal dan dampak global. Dampaknya sendiri gitu dari komunitas ini apa tuh untuk wirausaha-wirausaha yang lain tuh Bang Faisal?
1: Oke, bicara dampak ya, sebenarnya ya Kalimantan, Kalimantan lah ya, Kalimantan itu kan banyak sekali sumber daya yang luar biasa ya, termasuk kita ada mungkin pengrajin, terus juga dari apa namanya produk-produk yang luar biasa gitu, yang apa namanya yang diproduksi. Nah, dampaknya sendiri dari TDA ini tadi untuk teman-teman semua bisa memberikan pengetahuan, ya pengetahuan bisnis ya, yang seperti saya sampaikan tadi, pengalaman gitu ya. Pengalaman ini kan sebenarnya banyak ya Bang ya, risetnya kita sebuka usaha, caranya seperti ini ternyata gagal, caranya seperti ini ternyata gagal gitu ya. Nah, dari situ kita bisa sharing dan berbagi dan bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman yang lain.
0: Oke, cukup menarik jadinya ya Bang ya, kalau kita ngebahas ini. Bang Faiz sendiri bergerak di bidang usaha apa nih Bang?
1: Kebetulan saya di bidang kuliner Bang.
0: Kuliner, ya, oke. Kuliner apa nih? Bisa di-sharing.
1: Iya, kulinernya ada produksi kue, terus juga ada tumpeng juga, makanan gitu.
0: Oke, nah dari situ kan banyak juga nih yang melakukan usaha yang sama begitu Bang ya. Persaingan di situ apakah lebih kondusif dibanding dengan lepasan begitu tanpa adanya TDA ini Bang? Atau seperti apa, malah semakin semangat untuk bersaing begitu-begitu ikut komunitas TDA ini?
1: Justru kita membentuk kolaborasi ya di komunitas. Jadi kalau misalkan saya pengusaha kuliner, terus ada teman yang jago apa namanya media sosial, terus juga ada teman yang punya kebun misalkan pertanian gitu, jadi saya ngambilnya dari mereka gitu, jadi saling berkolaborasi malahan.
0: Oh berarti Abang ke UMKM pertanian untuk melengkapi makanannya,
1: betul,
0: ya.
1: Ngambil bahan-bahannya.
0: Oh, konten kreator digunakan di situ
1: digunakan
0: juga.
1: Betul.
0: Wah, ini sinergi yang cukup menarik. Apakah ada yang pernah tembus ke global dari komunitas TDA itu sendiri?
1: Ya, salah satu tim kita juga atau member kita juga di Palangkaraya kemarin, beliau sempat kurang kalau nggak salah ya ekspor ke luar negeri kalau nggak salah Australia dari produk UMKM juga gitu di komunitas kita.
0: Nah, kalau kita ngomongin nanti ya, kita akan memperingati hari koperasi ya di tanggal 12 begitu Bang. Nah, apakah di sini juga ada peran koperasi begitu di dalam TDA ini, atau di TDA sini punya koperasi sendiri atau seperti apa tuh Bang terkait TDA itu dan kolaborasinya dengan koperasi sendiri bagaimana untuk masalah pendanaan Bang?
1: Ya, untuk koperasi ya tadi ya. Nah, menurut saya jadi koperasi ini masih relevan ya, justru semakin penting di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku UMKM dan generasi muda tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan individu saja. Mereka membutuhkan kolaborasi, jaringan, dan saling percaya. Itulah nilai-nilai sejak lama mungkin yang diajarkan oleh koperasi ya mungkin ya. Nah, misalnya generasi muda saat ini sangat akrab dengan konsep sharing ekonomi atau ekonomi berbagi, kolaborasi melalui media sosial tadi. Jika kita cermati, semangatnya sama dengan koperasi, yaitu menggabungkan kekuatan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama.
0: Oke, dan di TDA sendiri apakah menggunakan siklus itu Bang, atau punya support lain kayak gitu Bang, cara lain gitu untuk mendapat pendanaan? Otomatis kan kalau yang ingin berwirausaha begitu tiba-tiba kenal TDA dan ikut di TDA begitu, apakah supportnya by dana dari TDA atau ada kooperasi dari TDA itu sendiri?
1: Oke, Kemarin pengalaman kita waktu di Pesta Wirausaha Nasional itu, salah satu presiden kita 9.0 TDA bercerita bahwa, 8.0 Pak Eko, beliau bercerita niatnya datang ke Pesta Wirausaha itu untuk injek dana ya, untuk investasi gitu ya. Nah ternyata beliau malah mendapatkan modal dari teman-teman ya, karena menunjukkan usaha beliau maju gitu, terus juga dari sistem laporan keuangannya dan lain-lain semua diperbaiki, semua ditayangkan di situ, diperlihatkan seperti itu, malah bisa mendapatkan modal dari teman-teman yang satu visioner gitu.
0: Oke, jadi kesempatan

0: Kualitas itu tadi kita tidak berjalan sendirian, Bang. Jadi pada saat kita lagi down gitu kan, tidak semangat untuk bekerja, ada semangat dari teman-teman kayak gitu. Terus juga yang tadinya kita belum tahu bagaimana cara menghadapi pasar, mereka akan bercerita. Jadi saling sharing lah. Itu yang kita dapatkan saat ini.
1: Wah, ini cukup ringan didengar tapi berat kayaknya dijalani ya, Bang.
0: Iya. Oh ya, dan juga kemarin alhamdulillah kita juga salah satu bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah memberikan pengalaman kita gitu ya di bidang UMKM untuk teman-teman UMKM pelatihan-pelatihan.
1: Nah, itu juga. Oh, berarti juga ada lini atau link ke pemerintah begitu, Bang?
0: Iya,
1: betul. Atau ada kolaborasi TDA sama
0: kolaborasi pemerintah. Kolaborasi.
1: Oke. Gitu. Nah, di situ sendiri kan kita tahu bahwa di Indonesia ada koperasi Desa Merah Putih tuh. Apakah akan ada kolaborasi juga tuh dengan mereka?
0: Bisa jadi ya, Bang ya. Karena tidak menutup kemungkinan gitu untuk saling berbagi dan berkolaborasi. Ya siapa tahu aja mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan koperasi juga bisa kita masukkan dari teman-teman UMKM yang lain gitu.
1: Oke, ini kalau kita ngomongin balik lagi ke tema ya, Bang ya, sinergi lokal dan dampak global. Mungkin dalam komunitas TDA ini ya, itu tidak semua yang mungkin bisa caw ke global gitu, Bang ya. Ada beberapa produk yang masuk ke global. Ada nggak kecemburuan begitu ketika melihat tim ataupun satu komunitas yang disupport, dia yang berangkat, ini tidak berangkat begitu. Ada nggak rasa kecemburuan seperti itu, Bang?
0: Iya, kemungkinan ada ya, mungkin lah ya, tapi dengan positif. Artinya apa yang kurang dari produk kita gitu kan, kok dia bisa, kita belum bisa, apa nih yang bisa kita pelajarin gitu. Malah justru cemburunya positif gitu ya, artinya berani untuk merubah atau berani untuk memberikan masukan atau juga pengalaman-pengalaman gitu yang ibaratnya yang masih kurang, nah di situ kita malah justru pengen belajar.
1: Oke, lebih kreatif lagi.
0: Lebih jadinya. Kreatif lagi, betul.
1: Untuk menerabas biar bisa sampai ke global tadi global, ya. Yeah. Wah, menarik ya. Dan jika ada mungkin ya yang go to global begitu, tapi mereka kekurangan dana untuk berangkat, TDA support nggak tentang hal itu, Bang? Atau cuman support ya semangat begitu?
0: Iya. Kembali lagi, Bang, pada nilai-nilai kita yang pertama tadi, bahwa kita juga selain juga berbagi pengalaman gitu kan, pengetahuan tentang bisnis. Kalau dari modal kembali lagi, jadi kita memang perlu berkolaborasi tadi dari koperasi, dari perbankan juga gitu. Jadi kita harus saling bersatu lah intinya itu untuk permodalan gitu. Dan lain-lain. Tapi kalau ibaratnya kemarin yang disampaikan Presiden kita TDA 8.0, ya beliau niatnya tadi mau invest buat usaha orang, ternyata malah diinvest gitu ya. Jadi dengan menunjukkan bahwa usahanya itu mampu dan layak begitu, Bang.
1: Oke. Nah, kita ngelihat juga kan bahwa ketika kita membangun suatu jejaring bisnis atau membangun suatu relasi itu nggak mudah ya, Bang ya. Bahkan kita kadang terjebak dalam bisnis yang tidak pasti atau bisnis abal-abal yang kita tidak tahu gitu ya kan, yang tiba-tiba ikut bisnis bodong ABC kan sering banget tuh, Bang.
0: Betul.
1: Terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Nah, bagaimana nih cara agar kita bisa membangun jejaring bisnis yang sehat dan saling menguntungkan nih, Bang Fei?
0: Nah, seperti ini ya, kita harus langsung mencari investor atau membuka cabang tadi. Yang kedua, tetapi membangun jaringan produk yang bagus memang penting, tetapi kalau tidak dikenal orang akan sulit berkembang. Banyak UMKM sebenarnya memiliki produk yang berkualitas, Bang Amin. Yang sering menjadi tantangan adalah bagaimana produk itu dikenal, dipercaya, dan sampai ke tangan pelanggan. Karena itu langkah awal yang saya sarankan adalah jangan berjalan sendirian. Jadi harus membangun jejaring tadi gitu dengan teman-teman gitu ya. Terus juga dengan salah satunya koperasi atau juga perbankan atau juga pemerintah dan komunitas yang lain.
1: Oke. Dan

0: termasuk TDA ya.
1: Betul,
0: komunitas yang TDA. bisa sharing tadi. Nah, kalau orang ingin gabung di TDA sendiri bagaimana tuh Bang Fei? Apa prosedur yang harus dilakukan? Apakah harus ada standarisasi begitu ketika masuk ke TDA ini sendiri?
1: Ya, kalau kita dari teman-teman dari yang belum punya usaha atau baru yang memulai bisnis, bahkan yang punya usaha pun silakan bisa bergabung di komunitas kita. Nah, nanti di situ akan ada kegiatan. Kalau di Palangkaraya sendiri Bang, kita ada namanya Kopdar ya, setiap minggu itu untuk sharing-sharing pengalaman kita di bisnis. Terus juga ada namanya KMB, kelompok mentoring belajar. Nah, nanti di situ akan dipandu atau dimentorin sama teman-teman yang setara lebih tinggi penghasilannya dari teman-teman yang sebelumnya gitu.
0: Okay. Nah,
1: gitu. Jadi misalkan ada namanya level kita, ada foundation itu untuk yang pertama. Nah, itu biasanya dia di 2 miliar ke bawah gitu ya. Nah, itu nanti akan dibimbing sama teman-teman yang level growth. Jadi dia sudah penghasilan 2,5 miliar sampai 10 miliar. Nah, begitupun juga nanti teman-teman yang growth itu akan didampingi sama teman-teman yang namanya level korporasi atau corporate ya. Jadi mereka yang punya penghasilan 10M ke atas begitu, Bang.
0: Oke, itu per bulan.
1: Ya.
0: 2M sampai 10M itu per bulan, Bang.
1: Per tahun, betul.
0: Kalau per bulan saya juga mau join, Bang.
1: Iya.
0: Bercanda, Bang. Ya. Oke, Bang. Kalau kita ngelihat UMKM dan juga usaha-usaha yang saat ini sedang berjuang, Bang, di luar sana ya.
1: Iya.
0: Apa pesan Abang mungkin kepada pelaku usaha di luar sana agar tidak patah semangat nih, Bang, untuk terus berusaha begitu, Bang?
1: Oke, saya percaya ya, masa depan Kalimantan itu tidak hanya dibangun oleh investasi besar, tetapi juga oleh jutaan langkah kecil para pelaku UMKM, Bang. Ya, dan saling setiap hari bekerja dengan jujur, mungkin berinovasi dan saling bergotong royong. Jika kita terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk lokal, saya optimis. Insya Allah ya, 5 tahun ke depan mungkin Kalimantan akan dikenal bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena kekuatan para pengusahanya, Bang. Gitu.
0: Okay. Luar biasa. Terima kasih Bang Fei atas inspirasi yang sudah di-sharing ke kita terkait tentang TDA ini. Dan pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menyimak perbincangan inspirasi kita dari RRI Tarakan. Namun sebelumnya kita simak yang berikut ini.
2: Inspirasi kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam inspirasi kita. Yang selanjutnya kita akan menuju RRI Pro 1 Tarakan bersama rekan saya Agus Maulana, dan tentunya di sana ada narasumber kita. Ada Ibu Nur Hikmah SPI MSI. Bang Agus, silahkan.
3: Baik, terima kasih Aminuddin dari Pro 1 RRI Tarakan. Inspirasi kita, saya Agus Maulana. Dan juga pendengar pemirsa, topik kita kali ini yaitu sinergi lokal dampak global ya, akan kami bahas bersama Ibu Nur Hikmah SPI MSI. Ibu Nur Hikmah sendiri pendengar merupakan pelaku UMKM ya, dan owner dari Rumah Ratu Industri, dan beliau juga merupakan dosen dari Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan. Betul ya, Bu?
4: Betul.
3: Baik, selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir di studio kami.
4: Selamat siang.
3: Iya, langsung saja ya, Bu ya. Baik Ibu Nur Hikmah, boleh diceritakan sedikit kepada pendengar dan juga pemirsa inspirasi kita, bagaimana sih awal mula berdirinya Rumah Ratu Industri di Jalan Ladang Dalam ini? Karena kan apa yang menginspirasi Ibu untuk membuka usaha kuliner yang menunya sangat beragam, mulai dari seafood sampai jajanan seperti dimsum. Gimana,
4: ya,
3: Bu?
4: Iya. Baik. Jadi sebenarnya UKM Rumah Ratu Industri itu berdiri di tahun 2019. Kebetulan itu dari perkumpulan ibu-ibu.
3: Iya.
4: Perempuan semua.
3: Awalnya.
4: Awalannya, ya. Betul. Kemudian dari di UKM Rumah Ratu Industri kan itu kami bergerak dalam bidang pemanfaatan olahan ikan, tetapi berbasis teknologi surimi.
3: Apa tuh?
4: Jadi kalau kita bicara mengenai pengolahan daging ikan itu kan rata-rata masyarakat mengolah daging, mengolah produk akhir itu kayak bakso dan lain-lain, itu tuh dari daging ikan langsung.
3: Oke.
4: Tetapi kami di sini kebetulan berkolaborasi dengan akademisi. Jadi kami menciptakan ada yang disebut dengan teknologi surimi atau produk setengah jadi. Jadi produk itu bisa menyimpan atau daya simpan produk itu bisa bertahan lama.
3: Oke, lebih lama
4: lebih
3: ya.
4: Lebih lama lagi. Itu satu. Yang kedua adalah dia punya kualitas putih, bersih, dan tidak terlalu bau amis. Nah, kalau produk yang produk di masyarakat rata-rata itu kan dari daging ikan langsung dijadikan produk akhir.
3: Iya, betul. Nah,
4: tapi kita di sini ada yang disebut dengan teknologi pencucian. Jadi kita cuci dulu daging ikannya, setelah itu kita peras, kemudian kita jadikan surimi, produk setengah jadi, baru kita olah menjadi produk akhir.
3: Oke, produk akhirnya apa tuh?
4: Bisa berupa bakso, dimsum, kemudian empe-empe, otak-otak, terus apa namanya itu kaki naga, nugget, dan macam sebagainya.
3: Oke, kan kita tadi disebut dimulai dari tahun 2019 ya Bu ya?
4: Iya, betul.
3: Apakah emang dicetuskan dari Ibu sendiri atau kebetulan saat lagi berkumpul? Ya, ada beberapa orang yang ayo kita bikin yuk kayak gitu.
4: Iya, memang karena pertama itu saya melihat wah ini komunitas ibu-ibu semua nih.
3: Ya kan? Awalnya komunitasnya apa? Komunitas apa sih Bu? Apa belum
4: hanya,
3: ada?
4: Belum ada, hanya kumpulan ibu-ibu
3: kumpulan
4: aja.
3: Kumpulan ibu-ibu, ya. Oke.
4: Nah, terus karena suka buat produk, akhirnya kami buat karena kan ini perempuan semua ya udahlah buat aja UKM Rumah Ratu Industri seperti itu.
3: Oke. Baik Bu, bicara tentang tema kita hari ini ya, dampak global, sebuah produk lokal bisa mendunia dan pastinya menginspirasi jika punya standar yang tinggi. Tadi sudah disebut bahwa Ibu melakukan beberapa teknologi karena juga bergandengan dengan teman-teman akademisi ya.
4: Iya, betul.
3: Nah, bagaimana dari Ibu Nur Hikmah sendiri menjaga kualitas olahan ikan dan juga kuliner di sini agar tidak kalah dengan produk-produk modern atau franchise besar?
4: Ya, salah satunya itu kami menjaga, kami itu di Rumah Ratu Industri ada yang disebut dengan teknologi formulasi. Jadi produk kami itu tiap kali produksi rasanya sama. Jadi mempertahankan kualitas.
3: Apa tadi namanya?
4: Ada teknologi formulasi.
3: Formulasi, oke.
4: Ya, jadi produk kami itu setiap kali produksi rasanya selalu sama.
3: Konsisten ya.
4: Konsisten, ya betul. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan juga memang bahan-bahan yang mudah didapat dari masyarakat. Karena memang kami selain melaksanakan bisnis, kami juga melaksanakan beberapa pengabdian di masyarakat. Sehingga produk kami itu bisa terkenal seperti itu. Mempromosikan salah satunya.
3: Okay. Tapi dari mulut ke mulut itu?
4: Ya, dari mulut ke mulut, betul.
3: Oke, nah Bu, ini menjelang, tadi sudah disebut sama Mas Amin ya, menjelang Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli nanti. Tema yang kita angkat hari ini yaitu tentang sinergi lokal, dampak global. Dan Rumah Ratu Industri ini kan tidak hanya berbisnis kuliner ya Bu ya?
4: Iya, betul.
3: Namun juga aktif memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya untuk yang di sektor pengolahan ikan. Nah, boleh diceritakan Bu, bagaimana bentuk kolaborasi ataupun gotong royong yang Ibu bangun bersama warga lokal setempat?
4: Ya, biasanya kami mengadakan pelatihan. Karena di Rumah Ratu Industri kan kolaborasinya tidak hanya sekedar ibu-ibunya saja, tetapi kami kolaborasi pemerintah terus kolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas. Ada kan di sini banyak komunitas pelajar ya. Nah, di situ salah satunya adalah dengan kami melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu kami biasanya mengajari bagaimana meningkatkan nilai produk atau olahan-olahan ikan ini menjadi berkualitas. Jadi kami selain melaksanakan pengabdian, ngajarin mereka bagaimana ngolah ikan, ngajarin mereka bagaimana membuat surimi. Nah, seperti itu salah satunya.
3: Tadi disebut berkolaborasi dengan pemerintah juga ya.
4: Iya,
3: bentuk kolaborasinya apa Bu?
4: Di sini kami bentuk kolaborasinya adalah contoh seperti di beberapa instansi itu kan punya koperasi ya.
3: Iya, oke.
4: Nah, di koperasi-koperasi itu kami biasanya untuk menitipkan produk kami.
3: Oh, okay.
4: Seperti itu. Jadi produk kami itu kalau jualan online saja biasanya itu kendala banget ya di pasar UMKM tuh. Jadi kami biasanya nitip di koperasi, kemudian nitip di beberapa UKM-UKM yang memang sudah punya gerai-gerai sehingga produk kami bisa disisipkan di situ.
3: Artinya karena memang tantangan UMKM kan nama besar ya, yang belum ada ya.
4: Betul.
3: Artinya dari Rumah Ratu Industri itu membangun jejaring
4: ya,
3: lewat pemerintah itu sendiri.
4: Ya, branding.
3: Branding itu sendiri. Ya. Kalau misal dari segi tantangannya apa, Bu? Sejauh
4: ini. Kalau tantangan itu sejauh ini sih kami pasar. Karena secara pasar secara global itu belum dapat ya, kami masih dalam bentuk ibaratnya pasar secara lokal saja seperti itu. Nah itu sih ya, harapannya sih mungkin dengan banyaknya support dari pemerintah sehingga produk-produk UMKM itu seperti kami itu di frozen food itu bisa terkenal di pasar global seperti itu.
3: Oke, nah tadi juga disebut ada bicara soal pendanaan dari Mas Amin. Apakah kalau untuk Rumah Ratu Industri aman secara pendanaan? Atau selama dari kan lama tuh 2019 sampai 2026. Apakah memang sejauh ini dari bulan ke bulan ya aman gitu, entah omsetnya, profitnya?
4: Fluktuatif ya Mas ya kalau UMKM itu. Ya kalau untuk sisi omset sih alhamdulillah kami pernah dapat omset itu 17 juta per bulan.
3: Per bulan,
4: ya,
3: pernah di titik itu?
4: Pernah di titik situ, tetapi ibaratnya karena posisi COVID habis itu karena saya juga tidak terfokus di dunia usaha karena fokus
3: nyambi
4: juga jadi ya seperti itu, kadang turun kadang naik seperti itulah Mas.
3: Oke, nah kita kan zaman udah teknologi ya Bu ya. Nah banyak yang berpikir kalau usaha di daerah itu pasarnya terbatas seperti yang udah disebut, artinya
4: ya,
3: emang betul-betul ya tidak bisa luas seperti industri besar ya Bu ya.
4: Benar.
3: Nah, tapi dengan adanya internet dan digital sekarang, produk Tarakan pun bisa dilihat dunia. Apakah Ibu sudah atau berencana memanfaatkan digital tersebut, Bu?
4: Berencana, tapi kalau untuk digital memang kami sudah melaksanakan karena dari Instagram, terus Facebook, WhatsApp itu kami sudah menggunakan. Dan kemarin baru masuk kami di ini, Shopee. Shopee sama di TikTok. Nah itu baru berencana untuk memasukkan di situ.
3: Nah ini buat gambaran nih, barangkali ada pendengar dan juga pemirsa yang sama-sama mau terjun ke UMKM. Sebenarnya efektif nggak Bu pemanfaatan media digital tersebut?
4: Sangat-sangat efektif. Karena itu salah satu promosi kita untuk memperkenalkan produk kita di semua kalangan.
3: Oke, kalau tadi kan disebut Ibu memasarkan produknya kan lewat instansi-instansi yang tadi disebut ya. Itu lebih profit lewat tadi kanal digital atau kerjasama tersebut, Bu?
4: Kalau untuk sekarang sih lebih profit yang kerjasama.
3: Kerjasama, kenapa tuh, Bu?
4: Karena mungkin jejaring yang kerjasama itu, yang koperasi-koperasi itu kan luas ya. Kemudian setiap kali ada tamu dan lain-lain, mereka secara tidak langsung memperkenalkan produk kita ke tamu-tamu yang datang. Jadi itu menjadi salah satu branding UMKM kita untuk bisa dikenalkan selain tidak di Tarakan tetapi di luar Tarakan juga seperti di Jawa gitu.
3: Oke, tadi disebut masih ya bicara soal kolaborasi antar instansi. Apakah yang dimasuk itu termasuk koperasi dalam instansi itu, Bu?
4: Iya, betul.
3: Oke.
4: Nah, kami di UMKM Rumah Ratu Industri itu kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala koperasi instansi. Jadi ada satu koperasi instansi sudah bersedia untuk menerima produk kami.
3: Oke.
4: Nah, alhamdulillahnya ya, tapi ibaratnya itu baru di bulan Agustus nanti produk kami bisa masuk.
3: Oke, berarti masih sebatas MOU.
4: Iya, betul.
3: Oke, artinya memang keberadaan koperasi sendiri sampai saat ini ya menjadi salah satu tulang punggungnya UMKM.
4: Iya, betul banget. Itu sangat membantu banget.
3: Kalau misal untuk seperti market-market yang lebih besar?
4: Kalau market besar itu kendala kami adalah di perizinan.
3: Kenapa itu?
4: Karena kalau market besar itu minimal ada 2 izin sehingga produk kami bisa masuk itu halal dan BPOM.
3: Oke. Untuk yang sekarang?
4: Kalau untuk yang sekarang di UKM kami baru halal. Untuk BPOM itu masih on proses.
3: Oke, apakah gitu. Memang prosesnya sulit, Bu, untuk BPOM?
4: Kalau BPOM itu harus mengikuti standar itu ya. Apa? Ruangan itu harus alur U ya. Produk masuk sampai produk keluar itu tidak boleh sama.
3: Nah, syaratnya.
4: Syaratnya okay. Ya. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Nah, tetapi kalau untuk di UMKM kalau bilang dipersulit dari BPOM-nya enggak? Sama sekali, malah gimana didampingi
3: tidak,
4: malah
3: okay.
4: Didampingi ya, malah didampingi. Kami juga berterima kasih sama BPOM Tarakan. Kenapa? Karena setiap kami ada kendala untuk penyusunan apa ruangan-ruangan, mereka selalu mengarahkan, seperti ini bu gitu.
3: Oke, karena mungkin dari mereka sendiri melihat bahwa ya ini usaha rintisan,
4: iya betul,
3: bukan usaha dengan suntikan dana yang sudah besar ya.
4: Betul.
3: Oke, tapi progres untuk BPOM gimana bu sekarang?
4: Waktu kemarin produk saya sudah sampai ke tahap pengujian.
3: Oke, berapa tahap lagi memang?
4: Itu setelah pengujian nanti perbaikan rumah produksi, sebenarnya dua tahapan lagi baru keluar itunya. Itu nomor izinnya.
3: Oke, artinya nanti baru bisa masuk ke market yang lebih besar.
4: Betul.
3: Balik lagi tadi koperasi artinya memberikan keringanan ya?
4: Benar, karena di koperasi itu hanya ibaratnya NIB ada, kemudian halal ada.
3: NIB itu nomor izin, PIR itu bukan sih?
4: Nomor izin berusaha.
3: Oh, nomor izin berusaha.
4: Ya, karena kan semua usaha di Indonesia itu harus terafiliasi NIB.
3: Oke.
4: Seperti itu.
3: Dan itu langsung bisa diterima sama koperasi.
4: Diterima, iya, koperasi betul. Itu lebih memudahkan.
3: Oke, menarik ini ya, Bu ya. Nah, saat ini sebagian anak muda masih ada yang ragu ya untuk masuk ke ranah ekonomi berbasis koperasi ataupun komunitas sebagai pelaku usaha yang sukses nih Bu membangun ekosistem ini. Bagaimana cara Ibu sendiri mengubah pola pikir generasi muda khususnya agar melihat kolaborasi lokal sebagai sesuatu yang keren dan masih bisa berpotensi ke global, Bu? Apalagi Ibu salah satunya kan dosen ya.
4: Iya. Iya.
3: Gimana, Bu?
4: Gimana ya? Memang sih kalau di zaman sekarang itu yang pertama pola pikir mindset dulu ya.
3: Iya.
4: Kita harus merubah mindset teman-teman generasi muda itu bahwa jangan selalu berpikiran ketika selesai lulus mencari pekerjaan. Tetapi mindset kita itu adalah menciptakan pekerjaan.
3: Okay.
4: Nah, itu dulu. Nah, kalau semisal teman-teman generasi sekarang sudah punya pemikiran untuk menciptakan pekerjaan, sebenarnya peluang-peluang itu bisa diciptakan. Kenapa? Karena lingkungan kita itu, kalau kita melihat dari sisi contoh di Kalimantan Utara ini ya, di Tarakan, ini kan peluang perikannya luar biasa.
3: Oke, iya.
4: Jadi itu dulu yang kita harus gali. Punya mindset, membuat sesuatu. Dari peluang-peluang yang kita dapat di daerah.
3: Oke, artinya membaca peluang di sekitar tanpa berpikir, aduh nanti setelah lulus ngapain ya?
4: Iya, karena sekarang masyarakat tuh apa ya, apa generasi sekarang itu udahlah jadi PNS gitu ya, kan?
3: Iya itu dia.
4: Kerja di perusahaan. Nah salah satunya gitulah pemikiran mereka.
3: Bahkan mungkin orang tua malah membebankan, udah kamu PNS aja. Iya. Kalau misal ngelihat, ini kalau misal usaha ini nggak jelas nih kayak gitu
4: benar.
3: Ya.
4: Mental ini dulu. Mentalitas dulu yang dibangun.
3: Oke. Baik Bu, sesuai dengan tema kita balik lagi ya, sinergi lokal dampak global. Yang terakhir nih Bu, apa mimpi besar atau inovasi berikutnya yang akan dilakukan oleh Rumah Ratu Industri?
4: Kami ada inovasi untuk pengolahan rumput laut.
3: Oke.
4: Iya.
3: Diperluas.
4: Iya, jadi diperluas. Jadi selain untuk inovasi pengolahan ikan, kami ada inovasi rumput laut, karena itu yang saya bilang Kalimantan Utara, Kota Tarakan ini peluang perikanannya besar. Salah satunya peluang di ikan dan juga di rumput laut. Jadi ini harapannya sih ke depan untuk UKM Rumah Ratu Industri pengolahan inovasi rumput lautnya bisa berkembang. Salah satunya yang kemarin kami sudah uji coba sedikit itu kerjasama juga dengan akademisi, itu adalah pembuatan plastik dari rumput laut.
3: Luar biasa.
4: Iya, itu salah satu inovasinya.
3: Salah satu inovasinya. Oke, baik Bu, kita jeda sejenak.
4: Siap.
3: Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Nur Hikmah, SPI MSI, owner dari Rumah Ratu Industri. Dan semoga apa yang sudah kita bicarakan dan perbincangkan bisa menginspirasi kita khususnya bagi masyarakat Kota Tarakan. Saya Agus Melana dari Kota Bais pamit undur diri. Terima kasih. Kita kembali ke RRI Palangkaraya bersama Aminuddin.
2: Inspirasi kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
0: Ya, terima kasih rekan saya Agus Maulana dari RRI Pro 1 Tarakan. Luar biasa sekali ya, tadi kita sudah mendengar diskusi bersama dengan Ibu Nur Hikmah SPI MSI, dan dua narasumber kita sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, baik itu dari Bang Fai atau Muhammad Faisal, dan juga dari Ibu Nur Hikmah SPI MSI yang sudah memberikan dua informasi inspirasi begitu ya. Sedangkan dari Bang Fai sendiri dari sudut pandang komunitas kewirausahaan, dan sedang dari Ibu Nur Hikmah sendiri sebagai pelaku UMKM-nya langsung. Nah, jika Anda ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kami, bisa menghubungi di layanan interaktif kami di WhatsApp 08 1150 3123, atau di layanan telepon kami 08 1150 3123. Dan pendengar, kita persilahkan terlebih dahulu rekan saya Ria Arda dari RRI Samarinda untuk bertanya. Bagaimana nih Ria Arda? Baik, rekan Ria bisa mendengar kita? Ria Arda? Oke. Ria Arda bisa mendengar kita, mungkin di on mic terlebih dahulu. Oke, kita lompat dulu dari RRI Samarinda ke RRI Nunukan. Ada rekan Angel. Halo rekan Angel.
5: Iya, halo Amin.
0: Nampaknya tadi ada gangguan sama dengan Ria Arda. Mungkin kita lompat terlebih dahulu. Rekan Angel, ada pertanyaan apa nih kepada kedua narasumber kita? Silakan.
5: Oke, saya mau nanya dulu ke Bang Faisal nih. Nah, saat ini kan Bang Faisal, banyak generasi muda yang ingin berwirausaha, apalagi di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pastinya mereka juga ingin go internasional gitu. Nah, tapi banyak juga yang sebelum memulai sudah khawatir duluan akan tantangan-tantangan ke depannya. Mungkin Bang Faisal bisa menjelaskan sedikit nih tentang apa aja sih tantangan yang sering dihadapi saat memulai menjalankan program berwawasan global ini, dan gimana sih cara mengatasinya? Gitu, Bang.
0: Baik, terima kasih Angel. Langsung saja kita menuju Bang Fai. Gimana nih Bang, pertanyaannya banyak generasi muda di Indonesia termasuk di Nunukan juga ya begitu, yang katanya pengen go internasional, tapi sebelum memulai udah goyah duluan. Nah, ini tantangannya apa nih Bang sebenarnya Bang?
1: Baik, yang pertama kalau dari kita sendiri ya, kadang-kadang teman-teman generasi muda itu kurang pede ya Bang ya, untuk membuka usaha gitu kan. Betul. Yang tadi disampaikan Bu Nur Hikmah itu, karena usaha ini apa sih gitu kan, lebih baik mungkin daftar apa begitu. Nah, pertama menurut saya ya, bergabung dengan komunitas tentunya atau ekosistem bisnis, di sana kita bisa bertemu mentor atau calon pelanggan juga bisa, di situ mitra usaha, hingga sesama pelaku UMKM yang bisa saling mendukung, jaringan seringkali membuka peluang yang tidak bisa kita capai sendirian Bang. Okay. Gitu. Yang kedua, bangun kehadiran digital. Saat ini pelanggan tidak hanya datang ke toko, tetapi juga mencari informasi melalui media sosial dan internet. Pastikan produk memiliki foto yang menarik, cerita yang kuat, serta informasi kontak yang mudah ditemukan. Dan yang ketiga, mulailah dari pasar terdekat, jadikan pelanggan pertama sebagai duta promosi kita. Pelayanan yang baik akan menghasilkan rekomendasi dari mulut ke mulut, dan itu masih menjadi salah satu bentuk pemasaran yang paling efektif menurut saya Bang. Oke. Gitu.
0: Mungkin bisa dibilang tantangan terbesar adalah mencari pelanggan.
1: Iya.
0: Begitu ya Bang. Betul. Ya, untuk generasi muda saat ini yang pengen go internasional, bisa trial error berarti ya di TDA ini Bang.
1: Ya, jadi ya kembali lagi tadi yang saya sampaikan Bang, dari lokal dulu gitu ya, belajar sama teman-teman, siapa tahu mungkin nanti ketemu teman-teman yang sudah go internasional, disitulah kita bisa menggali pengetahuan dan ilmunya, Bang.
0: Oke. Memang wadah untuk ini ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Trial error tadi ya. Kalau umpamanya kita sudah gagal di situ, tapi bukan berarti kita menyerah begitu, Bang. Yes, ya. Harus tetap bangkit lagi begitu ya. Dan di situ support sistemnya melalui komunitas itu tadi jadinya bisa berkembang begitu, Bang ya. Begitu rekan Angel. Sekarang kita menuju ke Ria Arda tadi. Halo Ria Arda, apakah bisa?
6: Halo, selamat siang rekan Amin.
0: Yang juga tadi hilang kemana?
6: ada kesalahan teknis sedikit lah rekan Amin. Okay, ya baik. Waktunya mepet sekali Amin ya, langsung aja ya. Baik, ya, kalau kita bicara soal aksi nyata, sekiranya kita ini, saya ke Bang Fai. Contoh aksi nyata kecil untuk gerakan yang menurut Bang Fai ini punya potensi besar untuk membawa perubahan di tingkat global itu seperti apa yang sudah dilakukan, Bang Fai?
0: Oke, langsung Bang Fai dijawab. Aksi nyata kecil begitu Bang Fai yang bisa berdampak, bisa membawa seorang wirausaha menuju ke kancah global seperti apa mungkin aksi?
1: Ya, mungkin dimulai dulu dari teman-teman UMKM dulu Bang ya, karena saya juga seorang UMKM gitu. Jadi ya itu tadi, kembali kita harus belajar dengan teman-teman yang sudah mampu, atau teman-teman yang sudah lebih dulu menjalani di bidang wirausaha, dan tentunya kita harus saling berkolaborasi dan berkontribusi juga bagi teman-teman yang belum bisa atau belum mampu untuk menjalankan usahanya, Bang. Begitu.
0: Oke. Baik, saya pengen juga dengar dari Ibu Nur Hikmah nih terkait pertanyaan Ria Arda nih, juga bisa dijawab sama Ibu Nur Hikmah. Gimana Ibu Nur Hikmah terkait tentang aksi nyata, contoh aksi nyata kecil mungkin yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini agar bisa menuju kancah mungkin dari lokal go internasional, Bu Nur Hikmah?
4: Ya, kalau aksi nyatanya itu mungkin berupa tindakan ya, tindakan langsung yang berdampak kepada masyarakat sekitar seperti itu. Salah satunya adalah kita melaksanakan sosialisasi, kemudian pengabdian berbasis aplikatif yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat.
0: Oke. Cukup menarik juga kalau di sana Ibu Faiza, Ibu Nur Hikmah maksud saya. Udah mau loncat ke Faiza saja saya. Ibu Nur Hikmah, gimana begitu ya, aksi-aksi ini tuh bisa terrealisasi begitu? Apa support yang harus dimaksimalkan begitu?
4: Ya mungkin itu dari apa, kita harus banyak-banyak kolaborasi ya. Kolaborasi ke komunitas, kemudian kolaborasi ke masyarakat, ke pemerintah daerah, maupun ke akademisi, karena biasanya aksi nyata itu bisa terrealisasi dari beberapa komunitas-komunitas pelajar ataupun komunitas-komunitas masyarakat seperti itu, Mas.
0: TDA juga ya.
4: Iya. Iya.
0: Keren sekali. Terima kasih. Dan selanjutnya kita menuju Banjarmasin. Ada rekan saya Kak Faiza. Ini sudah enggak sabar saya menuju Kak Faiza dari tadi ya.
4: Terima kasih Amin.
0: Gimana Faiza, apa yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita?
7: Iya, untuk kedua narasumber, apa kunci agar kolaborasi antara komunitas dan UMKM ini benar-benar bisa membawa produk lokal menembus pasar yang lebih luas? Terima kasih Amin.
0: Siap, terima kasih rekan Faiza. Singkat, padat, jelas tapi memukul ya. Kita ke Bang Fei dulu. Apa kunci kolaborasi agar mungkin sinergi di antara UMKM dan komunitas ini biar bisa menuju kancah global begitu, Bang Fei?
1: Ya, yang pertama mungkin bangun hubungan sebelum menawarkan produk ya, kenali orangnya, pahami kebutuhan dan bangun komunikasi yang baik orang itu mungkin. Terus juga dampaknya kalau kita mengenali pelanggan gitu, terus nanti kita bisa mendapatkan referensi Bang dari situ gitu ya, siapa tahu nanti dari referensi-referensi itu menjadi wadah kita atau tujuan kita bisa berdampak menjadi lebih besar. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, kalau dari Ibu Nur Hikmah sendiri, apa nih selaku UMKM yang mungkin akan berkolaborasi dengan komunitas untuk sinergi begitu ya, menuju kancah global? Ya, Ibu Nur Hikmah?
4: Ya, kalau dari sisi UMKM itu harus banyak-banyak melaksanakan inovasi-inovasi terkait produk-produk yang akan dikembangkan. Kemudian hampir sama, yaitu melakukan sinergi kolaborasi antar instansi, baik itu pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat. Terus mungkin yang terakhir adalah sebisa mungkin kita memanfaatkan teknologi yang ada saat sekarang, seperti itu.
0: Wah, luar biasa pendengar dan pemirsa. Terima kasih juga Ibu Nur Hikmah, terima kasih Bang Fei ya, sudah memberikan inspirasi di hari ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Pendengar pemirsa, terasa waktu kita berjalan begitu cepat. Demikian juga acara inspirasi kita, program berjaringan Skorwil 8 Banjar Nusantara. Kita terima kasih juga kepada rekan-rekan kita dari RRI Nunukan, Banjarmasin, Tarakan, Samarinda, dan tentunya juga sudah memberikan pertanyaan dan juga berdiskusi kita di hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kita ucapkan sekali lagi kepada kedua narasumber kita, terima kasih banyak Bang Fei dan juga Ibu Nur Hikmah SPI MSI dari UMKM Rumah Ratu Industri di Tarakan, dan juga Komunitas Tangan di Atas atau TDA Bang Fei tadi. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan Skorwil 8. Saya Aminuddin dari RRI Palangkaraya mewakili teman-teman Skornus 8 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Inspirasi kita selalu ada, inspirasi di sekitar kita. Sampai jumpa.
2: Inspirasi kita Pro 1.
6: Sampai kemana ya, Fem? Saatnya Anda akan terlihat dengan Medina.
8: Siapa? Dia langsung masuk berita bahwa ini siapa nih, si Samarinda.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti ya inspirasi kita berjaringan yang disiarkan dari Kornus 8. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.
1: Dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di stadion

0: pertandingan.
1: Kilo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser.

0: gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Al

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Jabaz. What a keeper looked on surface.
2: Let's play football.
3: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
4: Wir haben das als Team aufgefangen.
3: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
4: Beitrag dazu geleistet.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
5: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
3: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau grup kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Sari berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda, pendengar, berita Paguntaka.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Rabu 8 Juli 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, dua gerai koperasi desa siap beroperasi. Kodim Tarakan mempercepat pembangunan gerai di 7 titik. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Kristofan.
1: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih.
2: Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata membeberkan progres signifikan terkait pembangunan fisik gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Tarakan. Saat ini pihak Kodim tengah menggenjot pengerjaan di 7 titik lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan. Dari 7 titik yang direncanakan, Letkol Infantri Danan mengungkapkan bahwa 2 titik diantaranya telah rampung 100% secara fisik, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4, Kota Tarakan. Sementara untuk 5 titik lainnya, progres pembangunan bervariasi. 3 titik telah mencapai angka 60 hingga 62% dan memasuki tahap pemasangan atap spandek. Sedangkan 2 titik sisanya yang berlokasi di Gang Lili, Kelurahan Karanganyar dan Pantai Amal saat ini berada di kisaran 29 hingga 33%. Dalam prosesnya, Letkol Infantri Danan tidak menampik adanya tantangan teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan syarat luas lahan hibah dari pemerintah kota atau Pemkot Tarakan. Pihak Kodim membutuhkan lahan berukuran 30x20 meter persegi di setiap kelurahan. Berbeda dengan sistem di Pulau Jawa yang rata-rata desanya memiliki aset tanah sendiri, di Tarakan pengelolaan lahan harus bersinggungan langsung dengan aset Pemkot yang ketersediaannya terbatas di tiap kelurahan.
1: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan di Kota Tarakan ini kita sedang berprogres 7 titik koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah ada 2 titik yang sudah selesai, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4. Ini sedang kita berkoordinasi dengan Agrinas agar segera dioperasionalkan. Kalau dari segi bangunan 100% fisik sudah jadi.
2: Lanjut Danan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara PT Agrinas Nusantara dengan Mabes TNI, di mana Kodim bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan perintah komando atasan. Dan dikonfirmasi bahwa anggaran fisik untuk tiap gerai ini senilai 1.560.800.000 rupiah, di mana nilai ini jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan indeks normal bangunan umum dengan luas serupa. Ia mengungkapkan gerai koperasi Merah Putih dirancang dengan model bangunan yang seragam di seluruh Indonesia. Gerai ini tidak hanya berfungsi sebagai minimarket biasa, melainkan sebuah kompleks pelayanan desa terpadu yang memuat sejumlah fasilitas, diantaranya gerai utama atau minimarket untuk kebutuhan pokok, apotek desa di belakang area kasir, klinik desa yang dilengkapi ruang tunggu serta ruang observasi diagnosa dokter, kios pupuk dan pestisida di bagian samping guna memisahkan bahan kimia serta gudang di bagian belakang. Untuk operasionalnya, saat ini pihak Kodim dan Agrinas tengah menyiapkan pemasangan daya listrik sebesar 16.000 ampere, jaringan air bersih, wifi, hingga pemenuhan etalase dan armada truk operasional. Di sisi SDM, para calon manajer koperasi saat ini juga sedang menempuh pendidikan di SPPI. Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian lokal di Kota Tarakan. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi wadah utama dalam menyerap dan memasarkan hasil panen masyarakat setempat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan kembali menggelar Festival Budaya Tahunan Irau Tengkayu sebagai pesta rakyat yang syarat akan nilai sejarah. Festival yang berakar dari tradisi suku asli Tidung ini kini mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan agar dapat dinikmati secara lebih leluasa oleh masyarakat luas.
3: Salah satu pertimbangan itu daerah-daerah tetangga kita seperti Bulungan, Malinau, Nunukan, dan KTT perayaannya hampir bersamaan pada bulan Oktober itu.
4: Awal Irau Tengkayu merupakan perayaan hari ulang tahun pelantikan Raja Suku Tidung. Namun, seiring terbentuknya Kota Madya, tradisi ini kemudian diadopsi menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Kota Tarakan. Tokoh adat Tarakan, Datuk Nurbe, menjelaskan perpindahan jadwal festival yang tahun ini dimajukan ke bulan Juli sengaja dilakukan untuk menghindari bentrok agenda dengan daerah-daerah tetangga di Kalimantan Utara.
3: Salah satu pertimbangan itu daerah-daerah tetangga kita seperti Bulungan, Malinau, Nunukan, dan KTT perayaannya hampir bersamaan pada bulan Oktober itu. Nah, untuk tahun ini dimajukan lagi jadi bulan Juli ini begitu. Ya itu yang diadakan pada hari ini.
4: Selain pergeseran waktu pelaksanaan, daya tarik utama dari festival ini adalah ritual penurunan perahu tradisional Padau Tujuhdul. Perahu kebesaran raja yang dalam sejarahnya lebih banyak berada di daratan ini diturunkan ke laut melalui prosesi upacara adat yang kini dikemas menjadi puncak acara dari Pesta Rakyat Irau Pengkayu. Setiap dari RTR akan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, cuaca ekstrim yang terjadi di Tarakan akhir-akhir ini memicu pohon tumbang dan tanah longsor.
5: Dan itu kayunya besar, sehingga semua tim yang ada di sini, semua anggota itu turun ke lapangan.
6: Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dalam durasi lama yang terjadi di Tarakan pada Selasa dini hari hingga pagi 7 Juli kemarin menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Tarakan, melaporkan adanya pohon tumbang berukuran besar dan menimpa rumah warga di RT 03 Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat. Kepala Pelaksana BPBD Tarakan, Yonsep, menjelaskan akibat ukurannya yang besar dan posisi tumbang yang dinilai berisiko tinggi membahayakan sekitar, sehingga BPBD Tarakan terpaksa mengerahkan cukup banyak personel untuk menyingkirkan pohon tersebut.
5: Pohon tumbang ini kan satu aja di karang baliknya, dan itu kayunya besar, sehingga semua tim yang ada di sini, semua anggota itu turun ke lapangan. Ya kalau dari jumlah yang saya lihat dari laporannya Pak Kasih tadi, ada 7 orang ada di sana. Memang posisinya memang perlu penanganan yang serius, karena bisa berisiko untuk terguling.
6: Selain pohon tumbang, BPBD Tarakan juga mencatat ada 2 laporan tanah longsor di Ladang Dalam, Kelurahan Pamusian, dan di RT 30 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah. Longsor di Ladang Dalam berdampak pada 2 rumah warga akibat adanya aktivitas pemerataan tanah atau penimbunan di bagian atas yang memicu erosi hebat saat air hujan mengalir. Sedangkan longsor di Sebengkok merusak fasilitas pagar dan memiliki risiko tinggi terjadinya longsor susulan. Pasca peristiwa itu, tim dari BPBD Tarakan bersama warga setempat telah melakukan penanganan untuk mencegah longsor susulan. Yonsep menghimbau masyarakat Tarakan untuk tetap memantau situasi cuaca di Tarakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. 2 gerai Kopdes siap beroperasi, Kodim Tarakan mempercepat pembangunan gerai di 7 titik. Cuaca ekstrim yang terjadi di Tarakan akhir-akhir ini memicu pohon tumbang dan tanah longsor. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Sekian berita Paguntaka.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sembari menikmati santap siang untuk Anda yang saat ini sudah mulai menikmati istirahat siangnya ya, kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda seperti biasa saja lagu-lagu dangdut dalam segmen Pro Dangdut. Dan untuk Anda yang di ponselnya ya ada aplikasi TikTok, boleh juga nanti berkunjung di TikTok kami di RRI Tarakan pukul 14 nanti.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar, kembali di segmen Prodangdut kita di siang hari ini ya, dengan sajian lagu-lagu dangdut yang akan berdendang manja, mengalun merdu, atau membuat kita bernostalgia ya, bersama kekasih atau mantan yang pernah singgah di hati kita. Selamat siang untuk Anda ya yang dari Kota Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan, Tanah Tidung, dan dimanapun Anda mendengarkan sajian lagu dangdut di siang hari ini. Semoga untuk Anda yang saat ini lagi sakit, semoga cepat sembuh. Semoga untuk Anda yang saat ini lagi dikejar deadline ya, deadline kerjaan, semoga bisa cepat kelar kerjaannya. Dan untuk Anda yang saat ini lagi bersantai, lagi menikmati menu makan siangnya, selamat menikmati sajian makan siangnya dengan lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Dan sebelum kita mulai live TikToknya ya, nanti di pukul 14 kami buka line telepon dulu di 0821-5320-9845 untuk Anda yang ingin bercuap-cuap ya, berkirim salam atau request lagu yang pengen didengar ya di siang hari ini di 0821-5320-9845.

Bro Dangdut. Bro Dangdut. Sepertinya terputus. Untuk Anda yang tadi sempat telepon ya, dan mungkin terkendala jaringan, bisa kembali menghubungi di 0821-5320-9845. Kami tunggu sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Ada Aiful Oza dengan Gerimis Tangis. Kalau Gerimis Mengundang beda lagi ya.

Baik, langsung saja lagu berikutnya untuk Anda pendengar, I Full Oza dengan Gerimis Tangis, yang mana akan dilanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya yang bisa Anda nikmati. Ada Wawa Marisa, ada juga Ade Nurul, Yunita Ababil, Siti Nurhaliza, Siti KDI, dan Dina Novita, juga sederet musisi dangdut tanah air lainnya di siang hari ini.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar, lagu dari Dewi Persik dengan Rindu Berat ya, menjadi lagu terakhir ya di jumpa kita dalam segmen Ruang Rindu Prodangdut kita di siang hari ini. Saya Agus Mulana pamit undur diri, namun jangan beranjak. Setelah ini rekan saya yang baru masuk box ini ada Gode Permana akan menemani Anda dengan sejumlah program dan tentunya informasi juga musik yang akan menemani aktivitas ataupun istirahat sore hari Anda dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1. Kita berjumpa kembali di Tarakan sore ini, edisi siar Rabu tanggal 8 Juli 2026. Gudi Permana akan menemani Anda hingga pukul 20 atau 8 malam. Serangkaian mata acara yang dapat Anda ikuti yaitu Lintas Banjar Nusantara pada pukul 5 sore. Informasi azan asyar pada sore ini yaitu pada jam 3 lebih 43 menit. Musik dan informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan setelah itu, pembacaan ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 18 atau pukul 6 lebih 27 menit. Dan hingga tuntasnya saya menemani Anda di Tarakan sore hingga malam hari nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 20 kita akan mengikuti siaran secara sentral dari Pro 3. Baik pendengar, informasi menarik di sore ini akan kami hadirkan. Namun setelah kita mendengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Irma Jun dengan Alkisah Cinta.

Pendengar Pro 1, kalau kita berbicara tentang tinggal di luar negeri ya, atau menetap untuk beberapa lama, biasanya kita menyebutnya dengan diaspora ya. Dan untuk Indonesia, diaspora terbesar di mana ya, di dunia ini yang banyak orang-orang Indonesianya. Ya, ternyata negara-negara tersebut adalah Malaysia, diikuti Belanda dan Arab Saudi. Secara keseluruhan, total diaspora Indonesia termasuk warga negara Indonesia aktif, pekerja migran, pelajar hingga keturunan generasi berikutnya diperkirakan mencapai 8 hingga 9 juta jiwa di seluruh dunia. Sekitar 5,3 juta jiwa berdasarkan data resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, jumlah WNI aktif yang menetap di Malaysia mencapai 2,5 juta jiwa. Mayoritas bergerak di sektor pekerja migran seperti perkebunan, konstruksi, dan domestik, pelajar, serta keturunan hasil asimilasi perkawinan antarbangsa. Yang kedua adalah Belanda. Ada sekitar 1,7 juta jiwa. Komunitas ini sebagian besar diisi oleh warga keturunan Maluku, suku Jawa yang bermigrasi pada era kolonial, pelajar serta profesional. Lalu diikuti Arab Saudi. Ada 1,5 juta jiwa yang merupakan kantong terbesar berada di wilayah kerja KJRI Jeddah. Sebagian besar dari mereka menetap untuk bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik dan profesional, serta mahasiswa yang menempuh studi. Berikutnya ada Singapura. Penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia di sana ada 500 ribu jiwa. Komunitas di Singapura umumnya terdiri dari profesional, tenaga medis, pekerja domestik, dan mahasiswa. Berikutnya ada Afrika Selatan. Di sana ada 300 ribu jiwa. Sebagian besar merupakan komunitas Melayu Cape, yang merupakan keturunan langsung dari tokoh-tokoh Nusantara dan pekerja yang dibawa pada masa kolonial Belanda. Di Cina kurang lebih sama dengan di Afrika Selatan, ada 300 ribu jiwa. Komunitas Indonesia di Taiwan didominasi oleh pekerja migran di sektor manufaktur, perawat lansia, serta pelajar. Lalu di Hong Kong, di sana ada 200 ribu jiwa, kurang lebih ya. Mayoritas dari mereka merupakan pekerja migran domestik atau asisten rumah tangga yang aktif berkontribusi terhadap remitansi. Lalu di negeri Paman Sam, Amerika, ada 145 ribu jiwa tersebar di beberapa wilayah besar dengan salah satu konsentrasi terbesar berada di Los Angeles. Ya, pendengar, itulah diaspora Indonesia terbesar di dunia. Ya, didominasi di Malaysia, lalu di Belanda, dan di Arab Saudi. Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dengan Pro 1 bahasa Indonesia sudah mulai digunakan ya sebagai bahasa internasional, tapi kita juga pengen tahu nih negara-negara mana saja yang universitasnya mempelajari bahasa Indonesia. Oke, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah Australia. Negara di selatan Indonesia ini merupakan negara yang paling intensif mengejarkan bahasa Indonesia. Di beberapa negara bagian, bahasa ini bahkan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar dan juga menengah. Untuk universitas, ada Universitas Melbourne, membuka studi bahasa Indonesia yang mencakup tata bahasa hingga kehidupan sosial masyarakat. Lalu ada The Australian National University, terkenal dengan pusat kajian Asia Pasifik dan pengajaran bahasa regional. Lalu Universitas Queensland menawarkan program undergraduate atau S1 dan S2 untuk jurusan Bahasa Indonesia di bawah Fakultas Humanities and Social Sciences. Di Amerika, sejumlah universitas elit yang tergabung dalam Ivy League turut memasukkan Bahasa Indonesia ke dalam kurikulum mereka. Ada Universitas Yale, mengajarkan bahasa Indonesia di bawah naungan Council on Southeast Asia Studies. Ada Universitas Harvard, resmi mulai mengajarkan bahasa Indonesia kepada para mahasiswanya untuk memperluas kurikulum bahasa internasional. Lalu ada Universitas Washington, menyediakan kelas bahasa Indonesia sebagai mahasiswa yang tertarik mendalami kajian Asia Tenggara. Negara berikut yaitu Korea Selatan. Tingginya minat masyarakat Korea terhadap budaya Nusantara membuat beberapa universitas di sana membuka jurusan khusus. Ada Hankuk University of Foreign Studies, memiliki Departemen Rumpun Melayu Indonesia yang mengajarkan bahasa, kebudayaan, politik hingga kehidupan sosial Indonesia. Lalu ada Busan University of Foreign Studies, menjadi salah satu kampus utama di Korea yang aktif mencetak lulusan kefasihan bahasa Indonesia. Di Jepang, hubungan bilateral dan ekonomi yang erat antara Indonesia dan Jepang mendorong hadirnya studi bahasa di perguruan tinggi. Di antaranya adalah Universitas Tokyo untuk studi luar negeri, menjadi salah satu universitas tertua di Jepang yang memiliki program studi bahasa Indonesia secara spesifik. Di Inggris, ya, kajian mengenai budaya dan sejarah Nusantara menjadi daya tarik tersendiri bagi institusi pendidikan di Inggris. Ada SOS University of London, sekolah tinggi yang berfokus pada kajian ketimuran, menyediakan jurusan bahasa Indonesia di tingkat global. Di negara Mesir juga ada, di Universitas Al-Azhar, membuka program studi bahasa dan sastra Indonesia sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan menjadikannya sebagai salah satu bahasa ilmu dan peradaban di kampus. Dan terakhir di Italia, namanya Universitas Degli Studi di Napoli. Kampus di kota Napoli ini merupakan salah satu universitas di Eropa yang memiliki sejarah panjang dalam mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila menghadapi suatu dilema seperti situasi yang sukar dan membingungkan, beliau sholat. Hadits riwayat Ahmad.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih nggih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Peringkat prosatu, proses iring-iringan peti jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah dimulai di kota suci Syiah Irak pada hari Rabu ini. Media semi pemerintah Iran Tasnim News melaporkan prosesi pemakaman Khamenei di Irak sudah dimulai di kota Najaf. Khamenei dan jenazah keluarganya akan menuju makam suci Imam Ali. Menurut foto yang beredar di media, tampak puluhan ribu orang menghadiri prosesi tersebut. Banyak di antara mereka yang membawa bendera merah khas Syiah dan foto Khamenei. Saat itu, padahal suhu di Najaf mencapai 38 derajat Celcius, tetapi antusias warga Irak untuk memberi penghormatan terakhir ke Khamenei tidak padam. Dikutip Al Jazeera. Sebelum dibawa ke Irak, jenazah Khamenei dan keluarganya sudah disemayamkan terlebih dahulu di Teheran selama 2 hari, yaitu pada tanggal 4 dan 5 Juli. Setelah itu, jenazah dibawa ke kota Qom. Setelah dari Qom, jenazah diterbangkan ke kota-kota suci Irak dan akan kembali untuk dimakamkan di Iran pada 9 Juli. Mantan pemimpin tertinggi itu akan dimakamkan di tanah kelahirannya, Mashhad. Khamenei tewas dalam serangan brutal Amerika dan Israel pada akhir Februari lalu. Imbas operasi itu, anak perempuan, menantu dan cucunya pun ikut tewas. Iran tidak tinggal diam, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel dan pangkalan Amerika di negara-negara Arab. Mereka juga menutup Selat Hormuz untuk menekan kedua musuhnya. Di tengah prosesi itu, nota kesepahaman MOU sudah disepakati, Amerika tetap menggempur militer Iran di Selat Hormuz. Situasi rute global ini pun kembali memanas. Pendengar, kita jelang pukul 5 sore, kita akan mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Dengar Pro 1 berita internasional di mana pesawat Boeing 737 yang terdaftar di Pakistan dilaporkan hilang di lepas pantai Karachi usai mengalami masalah navigasi saat terbang pada hari Selasa malam. Pesawat dioperasikan K2 Airways terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab ke Pakistan. Boeing 737 ini juga mengangkut 5 awak. Saat ini pihak berwenang meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan di Laut Arab. K2 Airways bekerja sama dengan Otoritas Penerbangan Sipil Pakistan dan lembaga pemerintahan lain. Otoritas Penerbangan Pakistan menyatakan pesawat ini mengalami masalah sistem navigasi pada pukul 21.18 waktu setempat. Pengontrol lalu lintas udara lalu mencoba memandu pesawat, tetapi komunikasi terputus. Menurut Otoritas Bandara Pakistan, pesawat berada sekitar 155 mil laut atau 287 km di barat Karachi saat kontak terputus. Menurut situs pelacakan pesawat Flight Radar 24, mengindikasikan pesawat ini mungkin jatuh di laut barat daya Karachi setelah mengalami perubahan ketinggian yang tak tentu. Reuters melaporkan data pelacakan menunjukkan penurunan tajam di saat-saat terakhir pesawat mengirimkan data. Sejauh ini belum ada informasi resmi penyebab pesawat hilang kontak. Selain itu, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai korban jiwa.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, dan selanjutnya kita akan mengikuti lintas Banjar Nusantaraya ke RRI Banjarmasin.
2: Pendengar RRI, sesaat lagi kami akan bersama Anda dalam lintas Banjar Nusantaraya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, sore hari ini kita menuju Samarinda ya. Ada rekan saya Dita Rania di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih panas dan cukup terang ya. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Banjarmasin cuaca agak mendung, tapi mendung bukan berarti hujan juga. Tapi kita harapkan semoga dengan cuaca seperti ini bikin adem gitu ya, khususnya Banjarmasin.
1: Betul.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan di Tarania?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Brigade Pangan yang menyiapkan petani muda Kaltim.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak Niar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai mendorong regenerasi petani melalui pembentukan Brigade Pangan di Kalimantan Timur. Program ini diharapkan mampu melahirkan petani-petani muda yang siap mengembangkan pertanian modern dan juga mendukung ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Penguatan sektor pertanian tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penyiapan sumber daya manusia yang akan melanjutkan pembangunan pertanian di masa depan. Pemerintah menilai regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar petani saat ini berada pada usia yang tidak lagi muda. Melalui pembentukan Brigade Pangan, pemerintah mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan pertanian. Mereka akan didampingi penyuluh pertanian sekaligus diperkenalkan dengan penggunaan teknologi, mekanisasi, dan pola budidaya modern agar sektor pertanian semakin produktif dan menarik bagi anak muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Amin kepada RRI mengatakan, Brigade Pangan dibentuk sebagai kelembagaan baru yang menjadi wadah keterlibatan generasi muda dalam mengawal berbagai program pertanian di daerah.
3: Kota Samarinda ini dengan potensi lahan kurang lebih 4 hektar yang ada di sini, dan ini sudah diopla dan ini sudah jalan, kemudian juga ditambah dengan sumber air yang cukup ya di sini, ya luar biasa, kemudian dari sumber daya manusia pertanian. Nah ini kita juga hadir di sini, kemarin kalau tidak salah sudah ada Brigade Pangan yang mengawal ini salah satu kelembagaan yang baru ya, Brigade Pangan yang menghadirkan anak-anak muda ini ikut terlibat dalam sektor pertanian. Kemudian juga didamping oleh penyuluh kita yang luar biasa hadir semua hari ini, ya penyuluh Kota Samarinda, untuk melakukan pendampingan pengawalan program yang ada di Kota Samarinda khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum.
2: Bagi Kalimantan Timur, kehadiran Brigade Pangan menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi petani baru di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan di masa depan, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pemerintah berharap, melalui Brigade Pangan, semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, modern, dan mampu memberikan peluang usaha sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Niarti Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan kami Dita Rania dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Gode Permana. Selamat sore Mas Gode, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Keadaan saya alhamdulillah baik. Kalau cuacanya kayaknya kompakan deh sama Banjarmasin.
0: Agak mendung juga
1: agak,
0: ya?
1: Agak mendung juga.
0: Iya, baik. Informasi apa Gode yang akan disampaikan?
1: Baik, untuk informasi dari Kota Tarakan yaitu tentang dua gerai koperasi desa yang siap untuk beroperasi.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Pendengar dan pemirsa, Kodim 0907 Tarakan mempercepat pembangunan gerai koperasi desa di 7 titik. Dua gerai kopdes siap untuk beroperasi.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih.
3: Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata membeberkan progres signifikan terkait pembangunan fisik gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Tarakan. Saat ini pihak Kodim tengah menggenjot pengerjaan di 7 titik lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan. Dari 7 titik yang direncanakan, Letkol Infantri Danan mengungkapkan bahwa 2 titik diantaranya telah rampung 100% secara fisik, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4, Kota Tarakan. Sementara untuk 5 titik lainnya, progres pembangunan bervariasi, 3 titik telah mencapai angka 60 hingga 62% dan memasuki tahap pemasangan atap spandek. Sedangkan 2 titik sisanya yang berlokasi di Gang Lili, Kelurahan Karanganyar dan Pantai Amal, saat ini berada di kisaran 29 hingga 33%. Dalam prosesnya, Letkol Infantri Danan tidak menampik adanya tantangan teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan syarat luas lahan hibah dari pemerintah kota atau Pemkot Tarakan. Pihak Kodim membutuhkan lahan berukuran 30x20 meter persegi di setiap kelurahan. Berbeda dengan sistem di Pulau Jawa yang rata-rata desanya memiliki aset tanah sendiri, di Tarakan pengelolaan lahan harus bersinggungan langsung dengan aset Pemkot yang ketersediaannya terbatas di tiap kelurahan.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan di Kota Tarakan ini kita sedang berprogres 7 titik koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah ada 2 titik yang sudah selesai, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4. Ini sedang kita berkoordinasi dengan Agrinas agar segera dioperasionalkan. Kalau dari segi bangunan 100% fisik sudah jadi.
3: Lanjut Danan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara PT Agrinas Nusantara dengan Mabes TNI, di mana Kodim bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan perintah komando atasan. Dan dikonfirmasi bahwa anggaran fisik untuk tiap gerai ini senilai 1.560.800.000 rupiah, di mana nilai ini jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan indeks normal bangunan umum dengan luas serupa. Ia mengungkapkan gerai koperasi Merah Putih dirancang dengan model bangunan yang seragam di seluruh Indonesia. Gerai ini tidak hanya berfungsi sebagai minimarket biasa, melainkan sebuah kompleks pelayanan desa terpadu yang memuat sejumlah fasilitas, diantaranya gerai utama atau minimarket untuk kebutuhan pokok, apotek desa di belakang area kasir, klinik desa yang dilengkapi ruang tunggu serta ruang observasi diagnosa dokter, kios pupuk dan pestisida di bagian samping guna memisahkan bahan kimia serta gudang di bagian belakang. Untuk operasionalnya, saat ini pihak Kodim dan Agrinas tengah menyiapkan pemasangan daya listrik sebesar 16.000 ampere, jaringan air bersih, wifi, hingga pemenuhan etalase dan armada truk operasional. Di sisi SDM, para calon manajer koperasi saat ini juga sedang menempuh pendidikan di SPPI. Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian lokal di Kota Tarakan. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi wadah utama dalam menyerap dan memasarkan hasil panen masyarakat setempat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan dan kita kembali ke Niar di RRI Banjarmasin. Silakan Niar.
0: Terima kasih Bang Gode ya, dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
2: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
2: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
4: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
3: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
4: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
3: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
4: Dikabarilah.
2: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
5: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kata, biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
4: Berapa kali gak mati lampu di sini pernah?
5: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
2: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Mendengar dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rusdi di sana. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, rekan Niar. Untuk kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi hingga sore ini memang agak panas, rekan Niar.
0: Ya, mudah-mudahan turun hujan ya rekan Rusdi ya, biar adem di sana.
1: Siap, insya Allah.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait tentang pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, rekan Niar.
0: Silahkan, informasi selengkapnya.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dari sekitar 97% cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan, sekitar 19% diantaranya berstatus tidak aktif. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta merupakan peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran bulanan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin memperoleh layanan kesehatan dengan mendaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai pemerintah daerah.
3: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBI JK yang dikeluarkan, kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari mandiri yang kemarin mereka masuk mandiri terus tidak mampu bayar jadi tunggakan semua, akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit mau tidak mau masukkan ke PBI.
2: Menurut Hajah Miskia, peserta JKN yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh pelayanan saat sakit. Kepesertaannya akan diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara kewajiban melunasi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta kepada BPJS Kesehatan.
3: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya, pada saat mereka dirawat, akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan. Tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS.
2: Saat ini dari sekitar 230 ribu penduduk Kabupaten Nunukan, sekitar 150 ribu jiwa telah memperoleh JKN gratis. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 ribu peserta dibiayai pemerintah Kabupaten Nunukan. Sementara lebih dari 60 ribu peserta lainnya ditanggung pemerintah pusat. Adapun sisanya merupakan peserta JKN mandiri dengan total cakupan kepesertaan JKN sebesar 97%. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekannya di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Reta di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Iya, halo, selamat sore Kaniar, kabar luar biasa sekali di Palangkaraya. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Iya, Banjarmasin Reta cuacanya agak mendung hari ini. Palangkaraya bagaimana?
1: Oke, untuk Palangkaraya ini kebalikan dari Banjarmasin ya, sangat panas sekali sore ini.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan cuacanya berubah jadi adem ya, kita harapkan.
1: Amin.
0: Informasi apa yang akan disampaikan?
1: Iya, untuk dari Palangkaraya, informasi yang dimana Kompolnas temukan fakta baru kematian 3 polisi saat penggerebekan bandar narkoba.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, pihak Kompolnas membeberkan fakta baru terkait hasil temuan langsung dari Desa Kalemei, Kabupaten Katingan, terkait kasus meninggalnya 3 anggota polisi saat penggerebekan bandar narkoba. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah
3: Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun langsung ke Desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan untuk memantau perkembangan kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian saat operasi pemberantasan narkotika. Dalam konferensi pers yang digelar di lobi Mapolda Kalimantan Tengah, Selasa pagi, Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam didampingi Supardi Hamid menyampaikan sejumlah temuan penting setelah melakukan olah TKP dan berinteraksi dengan warga serta perangkat desa setempat. Khoirul Anam menjelaskan bahwa insiden ini bermula ketika anggota kepolisian melakukan penegakan hukum terkait narkotika. Petugas sudah menjalankan prosedur pada fase pertama dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas resmi. Namun tindakan tersebut direspon secara provokatif oleh pihak keluarga terduga pelaku dengan teriakan bahwa yang datang ke sana adalah perampok. Sehingga akhirnya terjadilah penyerangan berujung meninggalnya 3 anggota polisi tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan di 5 TKP, karakter lokasi, serta hasil autopsi secara ilmiah, Kompolnas menduga kuat adanya tindakan penyiksaan yang keji terhadap petugas yang gugur. Korban diyakini tidak meninggal karena tenggelam di sungai, melainkan dihabisi di daratan kemudian dilemparkan ke sungai.
2: Teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini tidak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, yang tidak bekerja, peristiwa ini tidak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah bukti bahasa hukum, buka dan sebagainya, termasuk juga autopsi dan sebagainya, itu menandakan ada luka ketika mereka masih hidup. Ya, dan ketika kita lihat lapangan dan sebagainya, dugaan kuatnya mereka di darat baru meninggal. Jadi bukan orang meninggal karena berenang di rendah. Jadi ini disiksa dulu, ya kalau bahasa kami kayak begitu, baru meninggal, baru dilempar.
3: Sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya memberikan akses seluas-luasnya serta mengawal pihak Kompolnas untuk menggali setiap keterangan yang diperlukan di lokasi agar kejadian tersebut bisa terungkap dengan jelas.
4: Dari Komisi Kompolnas yang hadir, kami dari Polda Kalimantan Tengah memberikan seluas-luasnya kepada beliau-beliau untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Dan kami menyampaikan seluruh jajaran yang ada yang terlibat agar diberikan akses dan keleluasan kepada beliau-beliau. Itulah hasil yang kita sampaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya Kapolda Kalimantan Tengah, sejak kami ditugaskan di Kalimantan Tengah, saya sudah melihat bahwa cukup banyak peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menegaskan pihaknya sempat menerima informasi bahwa ada beberapa anggota yang tertinggal lalu sempat dikuasai atau ditawan oleh kelompok pelaku di lokasi kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Biarkan niar di Banjarmasin. Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Reta melaporkan. Dan pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Palangkaraya tadi mengakhiri jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Dulu, orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Saudara pendengar, menantikan saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah At-Tahrim oleh Muzammil Hasbalah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Peringkat Pro 1, FIFA resmi menunjuk gerbong wasit asal Argentina untuk memimpin laga Prancis melawan Maroko di perempat final Piala Dunia. Dalam ungkapan FIFA di akun X, 5 perangkat laga yaitu Facundo Tello, Juan Pablo Belati, Gabriel Chade dan Dario Herrera dan Cristian Navarro akan bertugas dalam pertandingan di Stadion Boston pada Jumat dini hari nanti. Menariknya, seluruh perangkat pertandingan berasal dari Argentina. Hal ini otomatis memancing komentar bernada sindiran dari warganet. Semuanya dari Argentina untuk pertandingan Prancis. FIFA mencoba semuanya untuk mengatur Piala Dunia demi Argentina. Sedangkan netizen lain mengirim sederet gambar rekayasa sebagai bahan candaan. Presiden FIFA Gianni Infantino menjadi sasaran lelucon warganet dengan berbagai meme. Di satu sisi, selain sudah menunjuk wasit Prancis melawan Maroko, FIFA juga mengumumkan perangkat laga untuk pertandingan Spanyol melawan Belgia. Ada ragam negara dalam duel ini. Wasit pertandingan Spanyol melawan Belgia adalah Michel Oliver dari Inggris. Kemudian dua asisten wasit yaitu Stuart Bird dan James Manwaring juga dari negara serupa. Lalu wasit keempat Ramon Abati dan wasit cadangan Rafael Alves berasal dari Brazil.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pendengar Pro 1, setiap hari ya jutaan buku di seluruh dunia berakhir mengenaskan di tempat pembuangan akhir karena sudah dianggap sebagai barang bekas yang tidak berguna. Namun sebuah aksi solidaritas yang lahir dari tangan-tangan kreatif para petugas kebersihan di distrik Çankaya, kota Ankara, Turki, berhasil membalikan takdir barang-barang buangan tersebut menjadi sebuah mahakarya yang menginspirasi. Kejadian nyata ini bermula pada tahun 2017 ketika para tukang sampah di kota tersebut merasa prihatin melihat ribuan buku bagus dibuang begitu saja ke dalam tong sampah oleh pemiliknya. Alih-alih membiarkannya hancur tertimbun bersama limbah lainnya, para pekerja ini memutuskan untuk mengumpulkan setiap buku yang mereka temukan selama rute kerja mereka. Aksi ini berjalan selama berbulan-bulan hingga terkumpul ribuan buku dari berbagai genre, mulai dari sastra, komik, hingga buku pelajaran ilmiah. Melihat tumpukan ilmu yang melimpah, rasa solidaritas mereka tergerak untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak mereka dan masyarakat sekitar yang kesulitan membeli buku mahal. Dengan izin pemerintah setempat, mereka bergotong royong mengubah sebuah bekas pabrik batu bata tua yang sudah terbengkalai milik Dinas Kebersihan menjadi sebuah perpustakaan umum yang sangat nyaman. Perpustakaan unik ini resmi dibuka untuk umum pada akhir tahun 2017 dengan koleksi awal mencapai lebih dari 6.000 buku. Tidak berhenti di situ, aksi mulia ini terus berkembang hingga mereka berhasil mengubah salah satu truk sampah dinas menjadi perpustakaan keliling yang mendatangi sekolah-sekolah di desa terpencil. Gerakan inspiratif para pahlawan kebersihan ini membuktikan kepada dunia bahwa kepedulian terhadap pendidikan dan masa depan tidak memandang status sosial atau jenis pekerjaan seseorang.

0: Guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا التي وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila menghadapi suatu dilema seperti situasi yang sukar dan membingungkan, beliau sholat. Hadits riwayat Ahmad.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Baik pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Prime Minister Narendra Modi and India.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
2: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
3: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
4: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
3: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
6: Apa itu tadi Pak, yang mikir Pak?
5: Ya, ditanya baru identitas saja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
8: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
9: Pertama, ya. Tapi ini sebagai tersangka kan?
6: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
9: Tugas.
6: Dari siang, ya.
9: Soal dugaan penerimaan uang.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya, Mas ya?
10: Nah,
12: 2 kali pengiriman. Yang sudah lolos, ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
13: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
14: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
13: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong di masukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
9: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama pada investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart terutama tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
14: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di Jalan Cipta Sawah Baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tani.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system, itu satu.
22: Karim mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
24: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Mammals and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
25: Sama yang saya katakan ya.
22: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
0: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
2: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi dan atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
0: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
3: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengendara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal, bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain,

0: Cepatan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Pendengar RRI program Satukan Dalam Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kabupaten Tarakan Timur. Bersama saya Diti Anggraini akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Pendengar, akan ada mimbar agama Kristen dengan tema Menjadi Terang di Tengah Dunia oleh Pendeta Agustinus Tonda STH. Dan tapi sebelumnya kami hadirkan dulu sebagai lagu pembuka di perjumpaan kita untuk hari ini dari miliknya Akela, Kalista, Cinta Tak Ada Yang Tahu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama dalam renungan malam Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada. Dan pendengar Radio Republik Indonesia khususnya yang ada di Kota Tarakan, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, di mana berbicara tentang menjadi terang di tengah dunia. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-14 dan 16, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apabila seorang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi puji Tuhan, demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca pada malam hari ini. Untuk itu saya menyampaikan bahwa salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya, sehingga kita dapat mengikuti siaran mimbar Kristen melalui Radio Republik Indonesia. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi setiap pendengar dimanapun kita berada. Dalam pembacaan kita ini berbicara tentang menjadi terang di tengah dunia yang sedang bergejolak pada saat-saat ini. Yang pertama, itu orang percaya dipanggil menjadi terang. Tuhan Yesus menghendaki setiap orang percaya menjadi terang bagi dunia. Terang berbicara tentang kehidupan yang membawa kebaikan, kasih, damai, sejahtera, dan kebenaran. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang terpanggil menjadi saksi Kristus, menjadi orang-orang yang mengikut Kristus, kita dipanggil menjadi teladan dalam keluarga kita. Jadi kita menjadi terang mulai dari rumah tangga kita. Ketika rumah tangga kita menjadi damai, menjadi tenteram, berarti di situ ada terang Kristus yang bekerja, bersinar di situ. Menjadi pembawa damai di masyarakat, bahkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya adalah kita dimungkinkan untuk menjadi pembawa damai di mana kita berada. Berbicara tentang sosial kita, kita bisa membawa damai, membawa sukacita, membawa sesuatu yang penuh dengan makna, dan menolong sesama dengan kasih, menjaga perkataan dan perbuatan. Sebagai orang yang hidup dan percaya kepada Kristus untuk menjadi terang di tengah dunia ini, kita harus menjadi terang, baik melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, dan apapun itu, kita harus menjadi berkat. Iman bukan hanya didengar, tetapi harus terlihat melalui kehidupan sehari-hari. Jadi menjadi terang itu tidak mudah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menjadi terang itu, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang betul-betul hidup dan bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, dan menghasilkan buah. Apa buah-buah yang harus kita tunjukkan? Yaitu kita menjaga perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pelihara dan harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus Kristuslah yang membuat terang yang sesungguhnya itu, dan terang itu kita harus miliki dalam kehidupan ini. Yang kedua, terang harus bersinar melalui perbuatan. Nah, terang ini harus bersinar dalam perbuatan keseharian kita. Ada banyak orang lebih dahulu melihat tindakan daripada mendengar perkataan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Kristus, orang bisa melihat dan orang bisa menilai tentang kehidupan kita. Yang orang nilai adalah tindakan-tindakan kita.
cara-cara kita itu yang orang lihat. Sehingga orang bisa melihat bahwa ternyata orang yang hidup di dalam Kristus memang berbeda dengan orang yang tidak hidup dalam Kristus. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa terlalu banyak orang melihat dahulu tentang tindakan kita daripada mendengarkan sebuah perkataan. Jadi orang bisa melihat kita tentang cara-cara hidup kita. Karena itu hidup orang percaya harus mencerminkan karakter Kristus. Itu berbicara tentang apa? Kelemah lembutan, kesabaran, tidak membenci, mengasihi orang yang sedang memusuhi kita, dan seterusnya. Contoh sederhana untuk menjadi terang harus bersinar melalui perbuatan, yaitu jujur dalam perkataan. Jadi itu yang orang lihat. Kejujuran inilah yang bisa mencerminkan sikap hidup kita sebagai orang yang percaya. Orang yang bisa jujur adalah orang yang tidak bisa dipercaya, baik perkataannya, tindakan-tindakannya. Karena orang yang tidak jujur banyak ngomong, banyak bicara, terlalu banyak sesuatu yang dia ucapkan namun tidak bermakna. Dan yang kedua, mengampuni orang lain. Ini adalah contoh terang yang harus bersinar melalui perbuatan kita. Yang pertama tadi, jujur dalam pekerjaan kita, perkataan kita, dan sebagainya. Yang kedua, mengampuni orang lain. Jadi Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mengajar kita untuk mengampuni orang yang memusuhi kita, orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, menghormati sesama. Jadi ketika kita melihat kehidupan nyata dalam dunia ini, orang dapat menghargai, orang dapat melihat kita dengan status sosial yang kita miliki. Dan ini adalah sesuatu yang semestinya tidak seharusnya. Karena apa? Di mata Tuhan, semua orang itu sama. Jadi di mata Tuhan itu tidak ada perbedaan. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia orang konglomerat dan sebagainya, entah dia pejabat tinggi dan sebagainya. Di hadapan Tuhan kita sama. Cuman yang membedakan kehidupan kita adalah status sosial kita. Tapi status sosial kita tidak menjamin kita hidup menjadi terang yang sesungguhnya untuk hidup dalam dunia ini. Justru status sosial itulah yang seringkali membuat seseorang menjadi sombong, angkuh, dan tidak mencerminkan sikap sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan selanjutnya itu rajin beribadah. Orang yang mau menjadi terang, mau bersinar melalui perbuatannya, dia akan rajin beribadah. Dia akan merasa bahwa di dalam ibadah itulah ada persekutuan, ada pertemuan dengan Tuhan. Ada hubungan yang sedang dijalin bersama dengan Tuhan ketika ibadah itu dilakukan. Dan yang selanjutnya, peduli kepada orang yang lemah. Ada kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada kepedulian kepada orang-orang yang lemah. Orang yang lemah di sini yang dimaksudkan itu seperti apa? Orang yang lemah itu bukan orang yang lemah, bukan orang yang masih sehat lalu meminta-minta, bukan. Orang yang lemah adalah orang yang betul-betul tidak berdaya, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika kita hidup benar, nama Tuhan dipermuliakan. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, dalam dunia ini, ketika itu sesuatu yang benar, maka yang dipermuliakan di situ adalah nama Tuhan. Kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang kita pertaruhkan adalah kehidupan kita, kehidup iman kita sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, dunia membutuhkan kasih Kristus. Saat ini banyak orang hidup dalam ketakutan. Kenapa orang bisa hidup dalam sebuah ketakutan demi ketakutan? Karena menjalani hidup ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketidakpastian. Sehingga itulah yang membuat seseorang itu diliputi dengan ketakutan-ketakutan yang dia miliki.
Terkadang seseorang itu mengatakan bahwa apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya makan dan sebagainya. Saat ini banyak orang hidup dalam ketakutan, pertengkaran dan keputusasaan. Karena itu kehadiran orang percaya sangat dibutuhkan untuk membawa kas Kristus. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, kita harus hadir di tengah-tengah orang-orang yang orang yang penuh dengan ketakutan, pertengkaran dan keputusasaan, tidak ada harapan dan sebagainya. Kita hadir di situ untuk memberi semangat yang baru bagi setiap orang yang membutuhkan. Maka lewat kehadiran kita, lewat kehadiran orang percaya, sangat dibutuhkan untuk membawa kasih Kristus. Makanya Paulus pernah mengatakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Yang maksudnya adalah orang-orang akan menilai tentang tindakan-tindakan kita melalui perkataan-perkataan kita, melalui tentang cara-cara kita. Kasih Tuhan dapat dinyatakan melalui apa? Kita bisa memberikan motivasi, kita bisa memberikan dorongan, kita bisa memberikan semangat yang baru bagi orang yang membutuhkan. Kita bisa mendoakan mereka bagi yang lemah, bagi yang membutuhkan, bagi yang mereka lemah imannya. Memberikan perhatian kepada mereka yang sedang ada dalam keputusasaan dan sebagainya. Sikap rendah hati ini yang perlu kita miliki sebagai orang yang hidup dan percaya kepada Kristus. Orang yang hidup dan percaya kepada Kristus itu otomatis tidak akan memiliki sikap yang rendah hati. Tapi terkadang manusia itu tidak lagi memiliki sikap rendah hati. Kenapa? Dia merasa dirinya bahwa dia adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, status sosial yang bisa mempengaruhi kelingkungannya. Tetapi tahukah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan yang kita sedang jalani, dalam kehidupan yang sedang kita jalani saat-saat ini, tanpa kerendahan hati, maka orang tidak bisa menghargai kita. Orang akan memandang rendah kita ketika kita tidak ada kerendahan hati. Dan selanjutnya yaitu kesediaan membantu sesama. Adakah kita sedia untuk membantu orang lain ketika dalam keadaan yang lemah dan sebagainya? Nah, melalui kehidupan yang baik, Injil dapat dirasakan oleh banyak orang. Jadi melalui tindakan kita, perjalanan hidup kita, orang bisa merasakan bahwa kehadiran kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Maka untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itulah ketiga hal yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada pada kesempatan yang berbicara tentang menjadi terang di tengah dunia. Yang pertama tadi yang telah saya jelaskan yaitu orang percaya dipanggil menjadi terang. Yang kedua, terang harus bersinar melalui perbuatan kita. Yang ketiga, dunia membutuhkan kasih Kristus. Dan itu ketiga hal itu yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang menjadi terang bagi dunia ini. Sebagai penutup dalam renungan kita pada malam hari ini, bahwa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi terang dimanapun berada. Jangan malu menunjukkan kasih Kristus melalui perkataan dan tindakan kita. Kiranya hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa damai dan keselamatan bagi orang lain. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menutup renungan kita ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami menjadi terang di tengah dunia ini. Pakailah hidup kami untuk membawa kasih, damai sejahtera dan pengharapan bagi sesama. Berkati setiap pendengar mimbar Kristen Republik Indonesia, di baik dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanan mereka. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, salam penutup. Menyampaikan bahwa terima kasih buat kesempatan
yang luar biasa yang diberikan oleh Radio Republik Indonesia untuk mewakili member Kristen pada kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, mimbar agama Kristen dengan tema menjadi terang di tengah dunia oleh Pendeta Agustinus Tonda STH yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Programa Satu Tarakan. Dan selanjutnya pendengar, kita akan masuk ke acara Ruang Rindu untuk Anda, dan kita akan bergabung bersama RRI Programa Satu Jakarta. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di RRI Programa 1 Tarakan 97,9 MHz, Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id. Baiklah pendengar, sebelum kita bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta ya, RRI Programa 1 Jakarta untuk mengikuti acara Ruang Rindu, kita nantikan satu lagu dari miliknya Aditya Sofyan, Are Those to Forget You.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Syafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget, jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu, tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, ya. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali berbicara tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu Monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dok, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke.
2: Okay. Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Mas
2: Arianto,
0: terus
2: kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih. Gitu ya. Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya, untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: kota-kota
2: sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan. Gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre, bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
0: Ebit
2: Bang
0: Ebit,
2: model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu, sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, gitu tuh, kita sudah membuat itu, namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
0: Itu loh, Mas. Siap. Luar ini biasa. Karena memang very legend,
1: betul,
0: sangat-sangat legend, yang nungguin juga sudah banyak gitu kan.
1: Nanya, ya.
0: Buat Anda sudah dengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696, atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Karya anak bangsa Iksan. Iksan Torore.
1: Iya, ini beda. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bung Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny, sama nama ini Kak. Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini
2: Kak. Ayo baik. Waalaikumsalam. Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Iya,
3: kebetulan kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny doang.
2: Oh iya.
0: Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Iya. Iya.
0: Silakan
1: pertanyaannya Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
1: Benar.
3: Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, iya.
1: Makasih Bung Benny.
3: Bung Benny.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja.
2: Bang,
3: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekerja. Banyak kali.
3: Mati Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Halo WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya, iya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta tergusur ya.
4: Cinta tergusur.
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja
1: dong. Tidak lekang
4: iya usia. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang
0: saya. Oke, okay. Okay.
1: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh.
4: Seribu peserta.
0: Aha.
4: Ah, buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Upa terima Rida, kasih.
4: Linda dan semuanya secara
0: okay.
4: terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Ya, semoga sukses selalu
1: terima
4: ya.
1: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Pertanyaannya. Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
5: Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
5: Okay. Terus ya, bang.
0: Siap.
5: Ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Sama-sama.
0: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
2: Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Ben kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: penyanyinya? Okay.
6: Ya mungkin itu saja pertanyaan saya.
0: Siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
0: Betul betul. Sama ya, Tengku Safiq. Iya.
6: Bersama Pantik. Tengku Sapi.
0: Iya.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke okay, oke okay, okay. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, yeah. Di Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu tuh lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Mm-hmm. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio.
0: Oh, iya, iya, iya, iya,
2: itu
0: iya,
2: masih
0: iya.
2: ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Waktu mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang.
0: Awas
2: caranya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Itu
2: karakter vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
2: Intonasinya dia ada berapa oktaf ya? Dia
0: ilmu baru sih.
2: Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Oke.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke.
1: Okay. Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetekus Endang, berarti seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetekus Endang,
0: iya, kan?
2: Khusus
0: iya.
2: Untuk Hetekus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya kenes-kenes, okay. Kan gitu, sesuai dengan kenes-kenes. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga iya, lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri
0: Bulu Romaku.
2: Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
1: Berdiri ma itu pasti ada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
2: Ada dulu. Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
0: Iya betul.
2: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
0: Dulu.
2: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus sudah ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
0: Okay. Gitu.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
0: Wow.
2: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja.

0: pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
1: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oh, 86. Okay.
1: Jadi kini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
1: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa? Kan gitu saya tanya.
0: Iya,
1: gitu
0: ya.
1: Artis saya ada si A, si B, coba Pak, sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
0: Saya bikin. Oke. Okay.
1: Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: okay,
1: itu pasti cocok.
0: Oh iya.
1: Tetapi
0: iya,
1: waktu
0: iya,
1: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
0: Oh, oke, okay. Ya. Siap.
1: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
0: Iya.
1: Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya enggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo. Satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Iya.
1: Itu kurang
0: naik ya.
1: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
1: Solo.
0: Oke.
1: Okay. Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
1: Dua
0: ya?
1: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
0: Okay.
1: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela
1: Safari
0: dengan
1: Muklas Adiputra.
0: Okay.
1: Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
2: Safari itu Anika Ria Safari.
0: Anika Ria Safari.
1: Oh iya, sama Anika Ria Safari.
2: Edisut.
0: Ya. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
1: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Betul. Ya. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
1: Ya. Baru betul. Berhasil versi. Memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh, karena okay,
1: zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
0: Betul. Mas. Iya. Oke.
2: Okay. Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
1: Okay. Yeah. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
1: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya.
1: Oke. Okay. 93. Rano Karno.
2: Nah, itu okay, diciptakan.
1: Itu
2: atau rilis
1: 93. Ya. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Iya.
1: Ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, sudah. Betul.
1: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun itu tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana. Itu kan pertama kali ya,
0: memang
1: pertama kali di Indonesia ini antara pop dut istilahnya itu
0: oh,
1: ya.
0: Pop

0: Dude, kalau dulu sekarang tuh namanya hip dude.
1: Iya, ada hip dude ya.
0: Dude ya.
2: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
0: Dari dia, Bang Ben ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
2: Kolaborasi. Ya. Nah, ya. Karena yakin nih Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi kan dia. Dulu kenapa nih? Jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah, ini masih belum.
1: Enggak. Ini ya enggak zaman ini
2: Glodok. Ya, kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
2: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
2: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
2: Termasuk musisinya itu baru masuk.
1: Luar biasa.
2: Ini udah kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya.
2: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
1: Kalau
2: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai di karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
2: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
2: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu.
1: Itu Mas.
2: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
3: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
2: Ya. Selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
0: Oh Rahma.
1: Uni Rahma
0: Sumatera Rahma. Barat.
3: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
3: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
3: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
3: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tangga, ada cendang, ada pandangan mesra.
1: Siap,
2: pokoknya Mbak Benny mewakili kata hati bener.
1: Iya.
0: Menjiwai.
3: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
0: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan?
0: Gitu.
3: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, udah duga ini ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Oh, iya. Ditunggu ya.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu ya. Nanti lagu-lagunya ya.
0: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Ya,
3: siap. Salam saya juga buat Bang Yudi sama Teguh Safik.
1: Iya, siap.
3: Boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar buat grup kita Waki TV dan Pasar selalu.
0: Aduh, amin.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
0: Malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uri Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
1: Siap.
4: Ya, saya bangga dan salut pada Bang Beni. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Okay.
0: Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Beni ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
1: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui gerakan? Apa puasa dulu?
1: Menciptakan gitu. Oke.
4: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
4: Tadi yang tunjukkan.
1: Tanya. Siap. Oke. Ya. Oke.
4: Okay. Okay. Salam boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigo, Jadinda, Tete Dinda,
1: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
4: Okay. Jakarta.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
0: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
0: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Beni, buat Bang Tengku juga.
0: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama, marilah
5: kita. Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
1: Nah, benar-benar.
5: Ya.
1: Siap.
5: Kira-kira Bang Beni ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi di akan datang nih, ya di zaman sekarang. Kira-kira akan mengarang lagi nggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya, gitu.
1: Oke.
5: Okay. Nah, atau satu lagi, mungkin Bang Beni sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
0: atau Tengku Syafiq.
5: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Beni, ya kan?
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
0: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi, ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
0: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu tapi udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
0: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
0: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, kumaha
0: Mang? Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofi.
1: Iya, Teteh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Syafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Nggak kedengeran. Tapi kalau sekarang clear, sekarang clear.
0: Oh, okay. Terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan, silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu
1: bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
2: Ya.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja ya.
1: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asyar.
0: Iya.
2: Ya, siap. Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, yuk.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
3: Iya, selamat malam Bang Benny.
4: Selamat malam, Pak Ayu.
3: Iya Bang Benny, ada pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak kuliah di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay.
3: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada percayaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
3: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
3: Mohon maaf, saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
3: Yeah.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
3: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Bindi, kemudian juga buat Icara di Bone dan semua menerkan seluruh Indonesia. Waalaikumsalam, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny. Asar selama apa Sugeng Dalu
4: juga
5: iya,
4: Mas Prabu Batam.
5: Iya, nggih. Okay.
4: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Yeah. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
4: Yeah.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih, Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo, Bang Yudi. Halo, Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
4: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
4: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik IP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini penelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
4: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Oke. Ya, oke. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Bang, pertanyaannya?
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap
8: Bang Yudi. Mas Yudi,
0: siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya,
1: saya
8: Bang
1: Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh Benny
8: Putra.
1: Oh Benny Jo
8: Tegaul
0: sama okay.
8: Dan semuanya tapi
1: okay. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
4: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
4: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
4: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
4: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
4: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
4: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
4: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu, karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
4: Dan banyak lagi masih banyak
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan, kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
4: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
4: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
4: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
4: Tapi hampir rata-rata, hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
4: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
4: Ya, relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan gitu. Dulu itu begitu tuh, Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
0: Okay.
4: Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu denger tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar ini kejadian benar. Ah, seperti itu, Mas.
0: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
4: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slorok pelet istilahnya ya, waktu itu slorok pelet itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
4: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
4: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
4: Genre. Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu no.
0: Oh, jadinya gitu ya.
4: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap.
4: Ya, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
4: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: padahal kita bikin baru ya,
4: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakem-pakemnya ya, pasti
4: kita
1: masih
4: kan
1: ada.
4: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
0: Siap,
4: nah,
0: itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa? Aduh, katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang. Jangan orang biasa sama kayaknya, orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Nanti
1: terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di ya. Instagram atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
4: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang Hetikus Endang ya.
4: Mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
4: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
4: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu jadi baik song maupun refrain maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya. Kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara
4: gabungan, iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
4: Antara notasi lirik
1: sama musik.
4: Ya. Itu sudah jadi kesatuan. Betul. Nah karena itu kan
1: paketnya itu,
4: iya
1: kan?
4: Paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh,
4: ya.
0: Siap
1: kalau mengalir begitu ya, saja ya.
0: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
4: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
4: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
4: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
4: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
4: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
4: supaya
1: ya.
4: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
4: ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mestinya bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Ben itu menyatukan
4: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga laku. Tembus.
1: Iya, kalau begitu. Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
4: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
4: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
4: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
4: Sudah ide
1: sebenarnya. Udah sambil ngomong udah.
0: Oh, siap.
4: Jadi lagu.
0: Siap.
4: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
4: SPSI.
0: SPSI masih ya.
4: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat dan seterusnya, itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI, kan itu Mas, teman, itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Wah, penting itu. Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti? Kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
4: ya,
0: dan lain sebagainya.
4: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem
4: royalti
1: kita,
4: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya, mungkin pengisi-pengisi musisinya ya,
4: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
4: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap, ya bikin lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
4: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap. Itu
4: palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
4: Iya.
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: lama,
0: di
1: ya.
0: Bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum nah, pernah ya?
2: Saya ke Pangkalan malah sudah, ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga mana, barangkali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat mana. Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik kontak.

0: Itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Achar?
1: Ini album kedua setelah
0: yang kedua,
1: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu kusendang ya.
0: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
1: Okay.
0: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
1: Okay.
0: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
2: Silakan.
0: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
1: Siap.
0: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
2: Dadah.
0: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu
2: sampai
0: di Jakarta.
2: Ketemu.
1: Siap.
2: Dadah. Dadah. Dadah. Wah ceria sekali.
1: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Kalau Bang Benny Achar ini ya sudah tinggal di tentunya dalam belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
1: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
3: Iya, ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
1: Oh iya, Mega Sylvia.
3: Ya, orang Medan ada itu. Waktu, Bung, ya. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
1: Siap.
3: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
1: Oke, yeah. Oke. Okay. Okay. Terima kasih Bang Andi.
2: Bang Andi.
3: Bung Benny Achar ya.
1: Yeah.
3: Proyek-proyek ke depannya.
1: Oke, okay.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
2: Halo, Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam juga.
4: Kok ketawa sih?
1: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
2: Selamat malam kata ya.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
1: Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, maka kita ke kita ekspor ini
2: lagi ya.
1: Safik kita import.
2: Import ya.
1: Kalau ekspor dari Bekasi.
4: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
4: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
1: Masa sih?
4: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Betul. Iya.
4: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Yeah. Oh aja. Semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya Mas Yudi ya? Yeah.
1: Boleh, kirim pempek juga boleh.
2: Ih, mau sekali itu kapal selam.
4: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Aha.
4: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
1: Siap.
4: Terus penyiar-penyiar yang ada di
1: Palembang.
4: Radio RRI Palembang khususnya Potatu. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
2: Terima kasih.
4: Yang lagi tugas
1: salam,
4: ini Mas Yudi.
1: Oma Ana, salam buat oi. Bang Haris yang somsek gituin ya.
4: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somsek gitu ya.
1: Betul.
4: Nggak boleh somsek gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke
1: siap.
4: Deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dak Dik Duk Der, ini nafasnya harus panjang kah dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu?
2: Jenis vokal.
1: Jenis vokal yang apa itu? Bang Benny.
5: Sebenarnya sama kok.
1: Sama ya.
5: Diri Peluru Rumahku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang Kecolongan juga ya itu. Mm-hmm. Itu sama kok. Itu ya nyanyinya ya biasa aja. Mm-hmm.
1: Kan
5: gitu.
1: Siap.
5: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan
2: lagu agak sopran kan?
5: Iya. Ya. Pas kenesnya tuh dapat.
1: Mm-hmm. Oh,
5: sebenarnya
1: iya,
5: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan.
1: Iya, iya.
5: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau ya, orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
2: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
2: Wih,
1: kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
5: Oh, Kamu Tak Til.
1: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Ya. Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Ya. Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak
2: beda. Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
1: Iya, iya.
0: Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak itu. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya, sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya. Siap. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang beda.
2: Beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala
0: ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Enggak tahu. Ini kita mau
0: sebelum kita tutup ya, ini ada dulu. Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk

0: dan rindu.
1: Oh.
0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi
1: selamat
0: juga
1: malam.
0: Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: nih. Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya.
3: Bagus,
1: iya. Vokalnya bagus, bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kan, kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada akhirnya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
3: Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri,
2: punya warna sendiri
3: ya.
0: Teleponnya kalau gitu
1: ya udah ditutup teleponnya ya. Aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Iya.
3: Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya, Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku, terus yang dangdut apa Mas judulnya,
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu, sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut, ini
1: Maya
3: pembuktian
1: ya.
3: Pertama setelah Maya bawain lagu itu wah semua ngikut
1: Maya ya.
3: Bisa ya, akhirnya semua ngikut
1: gitu. Siap Mama Maya, apa kabar, lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga, Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro
1: itu. Iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam
2: iya.
1: Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu. Mas.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail, sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

0: Pendengar RRI Program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi Ruang Rindu dari RRI Pro 1 Jakarta. Sudah kita ikuti pendengar obrolan yang seru sekali untuk malam hari ini, dan kita kembali di RRI Program Masatu Tarakan. Jazz Music akan hadir menemani Anda hingga jam 11:50 nanti. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan selamat beristirahat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan itunya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambel aku jangan dicomot juga.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1960.

1965, ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini di menit ke-53. Satu lagu dari miliknya Rex Allen Jr., Country Comfort, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di acara Jazz Music hari ini. Dan lagu-lagu country menemani istirahat malam Anda. Saatnya saya Diti Hanggreni beserta kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Dan saya ucapkan untuk Anda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Rabu 8 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital pada Kamis 9 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica. Memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis?"

sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum. Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat ruku bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja pendengar Anda nikmati ya sajian lagu-lagu dalam nuansa musik islami. Dan jangan beranjak pendengar, karena selain ini akan ada sajian informasi dalam Tarakan pagi ini.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Pendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pembuka untuk Anda pendengar di pagi hari ini, di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat kolaborasi pengembangan ekonomi syariah sebagai strategi untuk mendorong usaha mikro, kecil dan juga menengah naik kelas. Komitmen ini mendapatkan pengakuan nasional melalui dua penghargaan pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 di Jakarta pada hari Minggu kemarin, 6 Juli 2026. Penghargaan kategori literasi ekonomi dan keuangan syariah serta The New Emerging Syariah Economic Region diterima langsung oleh Gubernur Kaltara Haji Zainal Arifin Paliwang sebagai apresiasi atas keberhasilannya membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan tentunya berdampak bagi para pelaku usaha. Keberhasilan ini merupakan hasil penilaian dewan juri yang terdiri dari para pakar lintas sektor, di antaranya ada Profesor Jo Hermansyah, kemudian ada pakar otonomi daerah ada Irfan Syofik dan juga Muhammad Bagus Teguh sebagai wakil ketua komite perbankan syariah. Kemudian ada juga Muhammad Ismail Riyadi sebagai Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi. Ada juga Gunawan Arif Hartoyo sebagai SVP Bank Syariah Indonesia dan Titin Rosmawati sebagai Direktur Utama CNN Indonesia. Dan tentunya pendengar, keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi yang dibangun Pemprov Kalimantan Utara bersama para pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta berbagai pelaku dan pemangku kepentingan dalam memperkuat daya saing UMKM. Dan melalui sinergi ini, Pemprov Kaltara mendorong UMKM untuk mengadopsi prinsip ekonomi syariah melalui pendampingan usaha, fasilitasi sertifikat halal, dan juga peningkatan literasi keuangan syariah, serta kemudahan akses pembiayaan. Direktur KNEKS Solahuddin Al-Ayubi mengatakan keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di daerah sangat ditentukan oleh kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta akademisi. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selain kabar tadi pendengar, ada informasi berikutnya. Kali ini kita ke Kabupaten Malinau, di mana sebuah kembangan besar baru saja diraih ya dari Kabupaten Malinau, di mana Ambrosius Lenggang Purwanto, siswa kelas 7 SMPN 1 Malinau Kota, berhasil lolos ke tahap nasional apresiasi Bintang Sobat SMP tahun 2026. Ia dipanggil langsung oleh Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen untuk hadir ke Jakarta guna mengikuti serangkaian seleksi lanjutan. Peserta terpilih akan berangkat didampingi satu orang guru pendamping selama rangkaian acara berlangsung. Kepala SMPN 1 Malinau Kota, Daud Impung, menyampaikan kabar gembira tersebut. Dan kegiatan ini bertujuan untuk menjaring, membina, dan sekaligus memberikan apresiasi bagi siswa yang memiliki keunggulan. Ia berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh pelajar di Malinau untuk terus berusaha dan mengharumkan nama daerah. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wamen Buk Bangga atau BKKBN Isyana Bagus Oka, pendengar, menegaskan dukungan nyata bagi generasi muda menjadi fokus HKD 2026 bersama UNFPA. Ia menyebut generasi muda membutuhkan ekosistem yang

keputusan generasi muda membangun keluarga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan juga lingkungan. Survei Demographic Futures menunjukkan mayoritas responden global menginginkan keluarga namun menghadapi kendala ekonomi pekerjaan dan juga akses perumahan yang layak. Dan data ini memperlihatkan pendengar pentingnya kebijakan lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keputusan berkeluarga generasi muda pada saat ini. Dan Depdalduk Kemendukbangga Bonifacius Prasetya Ihtiaro menegaskan bahwa pembangunan kependudukan harus memastikan kesempatan setara bagi para generasi muda Indonesia. Ia menyebut generasi muda merupakan penggerak perubahan yang perlu didukung melalui kebijakan terintegrasi lintas sektor pembangunan nasional. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir jadi bencana alam tahun ini.
2: Penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak

mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar terbangsa, masih bersama kami di Pro 1 Tarakan Kami, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: dari kami kesanggupan. Kalau kesanggupan tiap hari memangirkan juga nggak apa-apa mas bisa. Gitu kan.
1: Padahal saya sudah tanya pesan. Itu mungkin ada kader-kader dari PMI yang bisa.
2: Bendahara kegiatan sih. Tapi bendahara dua juga. Tapi mereka.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini. Kamis 9 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Molana dan operator Diki. Inilah berita Kaltara selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Kejaksaan Negeri Bulungan melakukan penggeledahan di kantor Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara. Penggeledahan itu dalam rangka melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi Benua Tafes 2025.
2: Ya, salah satu stafnya juga ada bendahara kegiatan sih.
4: Kejaksaan Negeri Bulungan terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Benua Tafes 2K25. Dalam sehari pada Selasa 7 Juli 2026 lalu, tim penyidik tindak pidana khusus menggeledah kantor Dinas Pariwisata dan kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk mencari serta mengamankan alat bukti. Dari penggeledahan di kantor Dinas Pariwisata, penyidik menyita sekitar 20 bundel dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Benua Tafes 2K25. Sementara dari kantor Bapenda, penyidik mengamankan sejumlah dokumen berupa proposal, surat keputusan, dan surat permohonan yang berkaitan dengan pengelolaan dana kegiatan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bulungan, Juharta Jui Putra, menjelaskan Bapenda ikut digeledah karena memiliki peran dalam kepanitiaan Benua Tafes sebagai bendahara kedua yang bertugas menerima sumbangan dari para pihak pendukung kegiatan. Penyidik juga mengungkap adanya dugaan awal berupa double budgeting, laporan fiktif maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun seluruh dugaan tersebut masih dijalani melalui proses penyidikan.
2: Ya, salah satu stafnya juga ada bendahara kegiatan sih. Tapi bendahara dua juga. Tapi mereka bendahara satunya ada di mana?
5: Pariwisata.
4: Hingga kini sekitar 7 orang saksi dari Dinas Pariwisata dan Bapenda Kalimantan Utara telah dimintai keterangan. Penyidik menegaskan proses hukum masih berlangsung dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejari Bulungan memastikan akan terus mengumpulkan dokumen serta keterangan saksi untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Benua Tafes 2K25. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kota Tarakan. Komitmen Puskesmas Gunung Lingkas untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat terus ditingkatkan, di antaranya dengan membuka layanan persalinan 24 jam.
0: Dari kami kesanggupan. Kalau kesanggupan tiap hari memangirkan juga nggak apa-apa mas bisa.
6: Puskesmas Gunung Lingkas telah membuka layanan persalinan 24 jam. Fasilitas ini dihadirkan untuk memberikan rasa aman bagi para ibu hamil yang membutuhkan penanganan persalinan darurat kapan saja. Kepala Puskesmas Gunung Lingkas, Dr. Anies Priliatna, menyampaikan bahwa layanan ini didukung oleh tenaga medis termasuk bidan yang siap sedia dalam sistem shift. Selain itu, fasilitas ruang bersalin di Puskesmas Gunung Lingkas juga telah dilengkapi dengan peralatan medis yang sesuai standar, ruang pemulihan yang nyaman, serta ambulans siaga jika sewaktu-waktu diperlukan rujukan ke rumah sakit.
0: Dari kami kesanggupan. Kalau kesanggupan tiap hari memangirkan juga nggak apa-apa mas bisa. Itu karena kami ada 2 bed pasien untuk bersalin, kemudian ruang divas juga tersedia 2 hingga 3 bed.
6: Meski demikian, Anies mengakui fasilitas layanan ini belum dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Ia mengaku dalam sebulan pihaknya hanya menangani sekira 10 ibu mau melahirkan sebab banyak yang beralih ke rumah sakit. Padahal pihaknya tidak hanya melayani umum, tapi juga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Anies menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya melayani warga yang masuk wilayah kerja Puskesmas Gunung Lingkas saja, akan tetapi seluruh masyarakat Tarakan. Karena itu diharapkan masyarakat atau ibu yang ingin bersalin dapat melakukan persalinan di Puskesmas Gunung Lingkas yang sudah membuka layanan bersalin 24 jam. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, semangat ratusan pelajar tanpa dasar menari dalam memeriahkan Festival Irau Tengkayu ke-15. Berbuah manis dan sukses memukau penonton, di mana ditemui usai acara pelatih tari SBT Paguntaka, Florifono mengungkapkan rasa bangganya terhadap totalitas para siswa, meski awalnya berangkat dari nol.
5: Karena mereka semua kan tidak dari dasar nari. Mereka ada kalah hanya ditunjuk dari senang, ya begitu-begitu aja.
7: Di balik keindahan tarian kolosal pada puncak Festival Irau Tengkayu ke-15, tim pelatih ternyata harus bekerja ekstra keras. Waktu persiapan yang hanya 2 bulan menjadi ujian berat karena 106 siswa yang terlibat merupakan pemula yang mendadak ditunjuk oleh pihak sekolah. Guna menyiasati keterbatasan dasar menari, tim pelatih menerapkan strategi khusus dengan berfokus membangun ikatan emosional dan kedekatan antar pelajar di lapangan. Pelatih tari SBT Paguntaka, Florifono, menjelaskan, modal utama anak-anak sekolah ini hanyalah rasa senang sehingga menyatukan pemahaman mereka di lapangan menjadi cerita menarik tersendiri.
5: Karena mereka semua kan tidak dari dasar nari. Mereka ada kalah hanya ditunjuk dari senang, ya begitu-begitu aja. Tapi yang menarik itu bagaimana mereka membuat mereka saling terikat. Nah, anak-anak sekolah ini kan ada kalah mereka hanya senang-senang begitu aja, tiba-tiba ditunjuk masuk ini. Jadi ketika sudah masuk ke sini paling tidak ada hal yang kita harus buat supaya sama pemahaman.
7: Usai suksesnya pergelaran tahun ini, Florifono berharap pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait dapat memperbanyak program kesenian sejak dini agar bakat seni anak muda Tarakan terus terwadai. Setiap dadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut Kalimantan Utara.
8: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan speedboat reguler dan kapal tongkang yang biasa melewati laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahmi Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
8: Aktivitas di perairan sangat lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
9: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Lembaga Swadaya Masyarakat Persadaku mengusulkan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah provinsi ke kabupaten.
10: Bilang Pak Bupati kalau dia yang berhak mengurus SMA ini, dia bereskan. Pak Bupati nyampaikan begitu kemarin. Kalau perlu kembalikanlah ke kabupaten. Kalau gubernur nggak bisa urus provinsi ini, kembalikan ke daerah.
11: Lembaga Swadaya Masyarakat Persadaku mengusulkan agar kewenangan pengelolaan SMA dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Malinau. Usulan ini menyusul polemik sistem penerimaan murid baru jalur domisili di Malinau yang mencuat beberapa waktu terakhir. Polemik ini menyoroti nasib sekitar 25 murid berdomisili di zonasi SMA Negeri 1 Malinau yang tak terakomodir dalam SPMB jalur domisili sehingga melahirkan gelombang protes di kalangan wali murid. Kebijakan SPMB dinilai membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan di dekat rumah sesuai prinsip jalur domisili. Lembaga ini menilai kewenangan pengelolaan pendidikan SMA oleh pemerintah provinsi membuat campur tangan daerah terbatas. Kondisi ini memberi kesan saling lempar tanggung jawab setiap kali persoalan serupa muncul. Sementara polemik SPMB yang berulang setiap tahunnya dinilai sebagai bentuk kegagalan sistem dalam menjawab kebutuhan daerah. Wakil Ketua LSM Persadaku, Joko Supriyadi, dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, mengatakan pendidikan semestinya disesuaikan dengan kondisi lokal.
10: Bilang Pak Bupati kalau dia yang berhak mengurus SMA ini, dia bereskan. Pak Bupati nyampaikan begitu kemarin. Kalau perlu, kembalikanlah ke kabupaten. Kalau gubernur nggak bisa urus provinsi ini, kembalikan ke daerah. Nah, kalau misalnya pusat bilang nggak bisa karena harus provinsi, bedakan dong, apa guna otonomi daerah? Bedakan antara pusat di Jawa dengan di sini, karena kondisinya berbeda. Nah, disitulah fungsi kita, Ormas, DPRD, menyampaikan apa kondisi daerah kita yang berbeda dengan pusat. Minta diskresinya, perbedaannya. Kalau perlu diperkuat dengan perda dan sebagainya. Bukan menerima kenyataan. Inilah fungsi kita menyesuaikan antara pusat sama daerah. Otonomi daerah ada kok.
11: Ia juga mengkritik sikap unit pelaksana teknis daerah Dinas Pendidikan Kalimantan Utara yang dinilai hanya menjalankan petunjuk teknis tanpa mengambil inisiatif menyikapi persoalan di lapangan. Menurutnya, UPTD semestinya bisa memberi masukan evaluatif, bukan sekedar mengarahkan orang tua mencari solusi sendiri. Hal ini terkait dengan 25 murid yang tak lulus seleksi di SMA Negeri 1 Malinau. Mereka terpaksa menempuh jalur alternatif, mulai dari pendidikan jarak jauh, masuk ke SMK, sekolah swasta berbayar, hingga mendaftar ke sekolah lain yang jauh dari rumah. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau terpilih secara aklamasi memimpin Palang Merah Indonesia, Kabupaten Malinau periode ketiga untuk masa kepengurusan 2026-2031 dalam musyawarah Kabupaten PMI Malinau di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau pada Selasa 7 Juli 2026.
1: Saya terpilih lagi secara aklamasi, padahal saya sudah titip pesan untuk mungkin ada kader-kader dari PMI yang bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawab PMI.
12: Dr. Ernest Lepanus, SPI MMMH, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Malinau untuk masa bakti 2026-2031. Penetapan Sekretaris Daerah Sekda Malinau ini berlangsung dalam musyawarah Kabupaten PMI Kabupaten Malinau yang juga meliputi penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya. Menurut Ernest Lepanus, dalam pemilihan Ketua PMI kali ini adalah amanah ketiga kalinya bagi dirinya. Padahal dirinya sudah berpesan dan mengharapkan ada kader lain yang bersedia meneruskan tugas ini, mengingat dirinya sudah memimpin selama dua periode sebelumnya.
13: Sejak ini selanjutnya mengevaluasi, ya, menyampaikan laporan kesempatan juga melakukan pemilihan Ketua PMI periode 2026-2031. Yang pada saat penyampaian laporan dan pelaksanaan pemilihan pleno. Nah, di sini saya terpilih secara aklamasi. Padahal saya sudah titip pesan untuk mungkin ada kader-kader dari PMI yang bisa melanjutkan tugas dan tanggung jawab PMI. Maka mulai merintis, kemudian sampai saat ini ya cukup lama, dua periode, jadi ini periode ketiga. Memang di PMI ini kan bicara tentang kemanusiaan, sosial, dan harus banyak berkorban, dan gaji banyak. Ini memang berat, kita yang makan mungkin mengeluarkan waktu dan waktu tenaga bahkan biaya. Nah, ternyata teman-teman dari provinsi, kemudian teman-teman dari Delawar masih mengerjakan saya. Soalnya mana yang saya kerjakan.
12: Sekda Malinau juga menegaskan bahwa arah kebijakan dan program baru ke depan, PMI Malinau tidak hanya berfokus pada penanganan bencana dan pelayanan donor darah saja, tetapi pada bidang kesehatan lainnya.
1: Harapan kita, PMI Malinau nanti ke depan bukan hanya bicara tentang kebakaran, banjir, tanah longsor, donor darah, tapi mungkin bagaimana PMI ini juga mendukung perilaku sehat, kemudian pencegahan stunting, pencegahan TB dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti yang mungkin lebih mengembangkan ke sana. Jadi fungsinya semakin baik.
12: Saat ini, kata Erna Silvanus, 3 orang formatur telah ditunjuk untuk menyusun struktur lengkap kepengurusan. Setelah pelantikan nanti, akan segera dilakukan musyawarah kerja yang rencananya bertempat di Tane Ulen guna menyusun rincian program kerja selanjutnya. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kuat kuota jalur afirmasi yang kerap dimanfaatkan murid dari zona 3T untuk mendaftar di sekolah favorit di perkotaan dinilai terlalu besar sehingga melahirkan ketimpangan di mana sekolah pedalaman kehilangan peminat sementara pendaftar di perkotaan membludak dan kerap memicu munculnya polemik SPMB.
14: Afirmasi di sini 97. Afirmasi itu apa? Orang-orang yang tidak mampu.
11: Besarnya kuota jalur afirmasi dalam sistem penerimaan murid baru dinilai membawa dampak yang cukup signifikan terhadap output penyelenggaraan. Pendaftar di sekolah favorit perkotaan membludak. Di sisi lain, sekolah di kawasan pedalaman Malinau justru kehilangan peminat, sehingga menjadi polemik yang terus berulang. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malinau, Esli Pari, dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau yang membahas polemik SPMB di SMA Negeri 1 Malinau. Jalur afirmasi saat ini mendapat kuota sekitar 30% atau 97 kursi dari total 320 daya tampung di SMA Negeri 1 Malinau. Afirmasi umumnya diberikan pada siswa kurang mampu atau kelompok tertentu sesuai kebijakan yang ditetapkan. Menurutnya porsi ini terlampau besar mengingat pendidikan di Malinau, mulai dari PAUD hingga SMA, gratis bagi keseluruhan kalangan. Ia menyebut kondisi ini membuat jalur afirmasi kehilangan urgensinya, sebab siswa dari kalangan manapun sejatinya sudah bisa mengakses pendidikan tanpa hambatan biaya.
14: Mungkin orang-orang pedalaman, pedesaan, banyak masuk di SMA 1 tahun ini. Karena ada kesempatan di sini, Pak. Domisili 114 orang yang harus diterima. Berarti 35%, Pak. Afirmasi di sini 97. Afirmasi itu apa? Orang-orang yang tidak mampu. Kalau menurut saya, di Malinau ini, dari PAUD sampai SLTA, orang mampu, orang susah, tetap diterima, Pak. Tidak membayar maksudnya. Gratis. Nah, afirmasi ini sebenarnya tidak perlu.
11: Besarnya kuota afirmasi justru mendorong banyak siswa dari kecamatan pedalaman berbondong-bondong mendaftar ke SMA Negeri 1 Malinau. Akibatnya, sejumlah SMA di kawasan pedalaman ini kekurangan siswa. Ia pun mengusulkan agar persentase kuota afirmasi dikurangi dengan kelebihan kuotanya dialihkan ke jalur domisili. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi agar siswa yang benar-benar berdomisili dekat sekolah tidak lagi tersisih oleh jalur lain. Sebagai contoh, tahun ini ada sekitar 25 siswa yang mendaftar lewat jalur domisili di SMA Negeri 1 Malinau, akhirnya tidak diterima di sekolah tersebut karena keterbatasan kuota. Padahal sekolah berada pada rentang jarak yang cukup dekat dengan rumah, sehingga memicu gelombang protes wali murid. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Dugaan korupsi Benuan Tafes 2025, 20 bandel dokumen disita ke jari bulungan. Lembaga swadaya masyarakat Persadaku mengusulkan pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dari pemerintah provinsi ke kabupaten. Kuota jalur afirmasi yang kerap dimanfaatkan murid dari zona 3T untuk mendaftar di sekolah favorit membuat sekolah pedalaman kehilangan peminat. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
15: Sekian berita Kaltara.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Pendengar terpaksa Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang ya, pada hari ini terkait video lucu ya yang sempat beredar di dunia maya dan mungkin masih viral ya pada saat ini, soal ekspresi Haaland. Di mana sebuah video yang perlihatkan Erling Haaland tampak terkejut saat melihat pantulan dirinya di cermin viral di media sosial beberapa minggu ini. Dalam video tersebut, pesepak bola asal Norwegia itu tampak sedang menikmati makanan di sebuah restoran China. Haaland terlihat memegang sumpit dan juga bakpao sambil makan santai. Beberapa saat kemudian ia mendadak melompat kaget ketika melihat bayangannya sendiri di cermin yang berada di sisi kiri meja. Video itu pertama kali ramai beredar di platform X pada 28 Juni 2026 sebelum menyebar ke Instagram, kemudian Facebook, dan juga YouTube. Secara akumulatif, video ini telah ditonton lebih dari 50 juta kali. Dan banyak pengguna menganggap ekspresi striker Manchester City dalam video ini lucu dan mengira rekaman itu benar-benar terjadi. Namun, hasil pemeriksaan sejumlah pihak menunjukkan video ini bukan rekaman asli, melainkan hasil manipulasi menggunakan teknologi AI. Alih-alih merupakan video asli, ternyata video tersebut dilengkapi dengan community notes di platform X. Catatan komunitas itu menyebut video ini merupakan

Scan menilai video ini memiliki probabilitas 91% merupakan hasil AI. Sementara detect video AI dan suara AI detektor sama-sama memberikan hasil sekitar 53% dan kemungkinan video ini dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada

0: trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh,

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, pendengar, dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir kemarin. Wasit Francis Letexier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Perancis tersebut. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Laporan harian olahraga Perancis, L'Equipe, menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letexier. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Dan kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA. FIFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu, tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mo Salah pada menit-menit akhir pertandingan. Dan pendengar, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francis Letexier. Sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui. Dan sebelumnya pendengar, pelatih Mesir Hossam Hassan melontarkan kritik keras seusai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Hassan melanjutkan, seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mo Salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Mesir juga protes atas pembatalan gol yang kedua. Dan pelatih tim nasional Mesir tampak emosional melihat sikap wasit. Ia memuji penampilan anak asuhnya yang sempat unggul 2-0 atas juara bertahan, sebelum akhirnya kebobolan 3 gol di penghujung laga. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menginjak pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.